yang baru saja bergabung di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi di sini di Delta FM. Selamat pagi juga yang sudah bergabung kembali di TikTok live-nya kita di @DeltaFM. Selamat pagi Rifki Hidayat yang baru aja gabung, terus ada Nova juga, ada Hans yang dari tadi juga udah ngobrol-ngobrol bareng ya di live TikTok-nya Delta FM. Yang lainnya masih ditunggu, kalau misalnya ada yang mau sekaligus sapa pagi atau sambil bercerita juga boleh. Kayak misalnya Romatullah nih atau Reza Levi ya. Itu dia mengucapkan selamat pagi Kak Ovi, semangat siaran walaupun sendiri katanya. Minta lagu buat semangat berangkat kerja. Siap, udah banyak banget lagu-lagu enak yang siap sedia kita putarkan ya di bank lagu kita nih atau di playlist kita hari ini. Selamat pagi juga untuk siapa nih ya, gak ada namanya lagi. Dia bilang, selamat pagi Ovi, wih pagi-pagi dibantu sama Om Halid, operator handal itu. Yang aku tahu sih dulu Om itu di radio sebelah katanya. Mantul Om Halid, semangat. Semangat juga, terima kasih banyak loh yang sudah notice dengan Om Halid nih. Kebetulan fotonya foto anak-anaknya, ih gemes banget. Ciwi-ciwi ya. Ini kebayang banget nih kalau misalnya lagi main make up ibunya kayak gimana itu ya bentukannya. Tapi kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, pastikan kalau lo suka gabung di live TikTok Delta FM, ngeliat dong, suka prasmanan kan kita kalau pagi-pagi. Karena kalau ngomongin makanan tuh kayaknya gak ada habisnya. Bahkan ada satu penelitian dari risetnya Research Associate Yoli Faradika, dia tuh bilang bahkan 49% orang Indonesia itu mengaku lebih sering makan tapi untuk meredakan stres. Ini bingung sih gue sebenarnya, karena gue stres gak stres makan ya. Jadi gimana dong? Cuman ternyata riset ini bilang kalau misalnya orang lagi stres, sedih, lelah, atau overthinking, itu biasanya mereka tuh memilih untuk makan. Jadi kondisi ini sebenarnya di dunia psikologi itu dikenal dengan nama emotional eating, atau kebiasaan menjadikan makanan sebagai pelampiasan emosi. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, melainkan kayak ya udah pokoknya kalau gue habis makan tuh pasti mood gue naik. Kalau gue makan pasti stres gue hilang. Seperti itu. Jadi biasanya fenomena ini tuh paling banyak ditemuin di kelompok usia di bawah 40 tahun dan juga lebih sering dialami sama perempuan. True banget, karena kalau perempuan itu kan kita bersahabat sekali dengan yang namanya hormon, dimana kalau hormon-hormon dan tanggal-tanggal tertentu di setiap bulannya itu pasti ada aja keinginan untuk makan lebih banyak, makan-makan yang mungkin sedikit lebih pedas daripada biasanya. Nah, si para peneliti ini ternyata menilai tekanan sosial, tuntutan hidup, sampai dengan derasnya informasi seputar kesehatan itu jadi kontribusi utama ya terhadap kebiasaan makan di saat lagi stres. Karena itu mengenali sebab dibalik keinginan makan itu jadi langkah yang sangat penting juga nih untuk kita, untuk bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Jadi yang harus diubah adalah sebenarnya mindset di otak kita, kalau makanan itu tuh kita butuhin benar-benar untuk nutrisinya masuk ke dalam tubuh, bukan cuma sekedar untuk menghilangkan stres ataupun karena lo lagi kecapean atau overthinking. Nah tapi nih good friend, langsung kepikiran, kira-kira ada gak sih makanan yang mungkin bisa menjadi pereda stres lo sehari-hari? Kalau lagi stres, kalau lagi overthinking, kalau lagi overwhelmed banget dengan kerjaan, lo pilih makanan apa? Nanti gue bakalan cerita, yang lain juga boleh banget cerita kalau misalnya mau gabung di live TikToknya Delta FM. Dan juga boleh kalau misalnya mau kirimin voice note di 0811-8878-991. Nomornya juga sudah di-input di live TikTok kita, jadi boleh mampir ke situ ya.

0: ada yang lagi mencari tempat untuk kuliah mungkin, atau keponakan ada yang lagi cari tempat kuliah tapi pengennya yang harganya terjangkau, terus kampusnya banyak dan juga cepat dapat kerja. Nah, in this economy lo enggak usah bingung lagi, good friend, karena kalau ngomongin kuliah, BSI aja. Kualitasnya tuh enggak perlu diraguin lagi karena akreditasi UBSI itu udah unggul, terus juga metode belajarnya asik, pilihan studinya juga banyak banget. Bahkan sekarang nih ya, ada Fakultas Hukum dan juga Ilmu Kesehatan di UBSI. Kuliahnya juga paperless alias serba digital, dan kerennya lagi lo bisa lanjut S2 dan dapetin beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa keluar negeri. Makanya langsung kepoin aja infonya di 0822-2728-8851, karena ada voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan juga kalau misalnya lo daftar langsung, lo bisa dapetin free jacket varsity yang keren banget biar gaya lo makin maksimal pas ngampus nanti. Info lebih lanjutnya bisa langsung kunjungin Instagramnya @kuliahbsi aja, atau website di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: masih hilang yang baru aja.
1: Menangis dana kayak nggak cocok ya kalau pagi.
0: Tiba-tiba ada muncul.
1: Dan udah gitu suara cowok ngebas gede lagi. Danaku, lo banget nih suaranya nih bang.
0: Hai Chester.
1: Halo pagi Ovi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi good friend.
0: Pagi good friend. Lo kayak ini tau gak kayak yang biasanya outbound. Kalau lagi weekend kan iya. Suka ada yang outbound ya. Kantor-kantor
1: ya,
0: iya.
1: Gede-gede.
0: Pagi.
1: Mata kiri mataku. Kenapa begitu?
0: Iya, lagi stres kali ini ya.
1: Aduh, enak banget sih kalau lagi stres. Kalau gue sih ya, makan es krim.
0: Makan es krim loh kalau lagi stres. Brain freeze nggak sih?
1: Iya sih. Cuman kan lumayan ya, kan ada manis-manisnya gitu kayak air mineral itu.
0: Tapi nih ya, good friend, kita tuh lagi ngobrolin soal stres itu ternyata bisa membuat seseorang tuh jadi lebih memilih untuk makan.
1: Bener.
0: Dan makan ternyata adalah salah satu cara yang paling ampuh juga dipilih sama orang untuk meredakan stres.
1: Bener.
0: Bahkan ada 49% warga Indonesia yang memilih untuk makan untuk ngilangin stres.
1: Bener.
0: Jadi bukan demi nutrisinya masuk ke dalam tubuh.
1: Terutama ini untuk wanita ya, karena ada beberapa fase siklus kan dalam bulanannya gitu. Dan gue tuh sempat ada gini, jadi tiap bulanan gue tuh ada slot untuk istri gue tuh kalau misalnya dia mau menjelang mens kan mau makan-makan yang aneh-aneh kan gitu. Ada posnya tuh gue
0: tiba-tiba pengen seblak pakai ceker gitu kan,
1: benar, terus pengen apa namanya gemblong yang di puncak ya kan, sebel kan ya kan.
0: Tapi makasih loh suami-suami yang kayak Chester nih sampai mengalokasikan dana khusus untuk istrinya makan makanan yang khusus meredakan stres di momen-momen yang genting ya.
1: Iya benar, karena itu emang harus di budgetin sih, kalau enggak bisa enggak keukur tuh.
0: Benar. Gitu. Makanya tadi kita nanya juga ke good friend, siapa tahu ada makanan-makanan khusus yang lo selalu makan, yang lo selalu cari ketika lo lagi stres.
1: Benar.
0: Nih, selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini, ada Gaga, katanya Danar kemana
1: pagi,
0: lagi?
1: Gaga.
0: Danar tuh lagi road trip di Jogja, jadi warga-warga Jogja silakan hubungi, bombardir DM-nya Danar ya.
1: Bisa
0: Danar lagi di mana?
1: Bisa juga Danar, dinner with Danar di Jogja.
0: Dinner
1: bisa,
0: with Danar bisa.
1: Bisa banget.
0: Ada Bunga bilang Chester yang biasa update traffic ya, betul
1: ya,
0: banget.
1: Betul.
0: Inilah wajahnya muncul di sini ya. Tapi kalau gue pribadi, tadi gue sempat share untuk yang ada di Igoy ya, bahasanya.
1: Kenapa mesti Igoy sih kalau Danar gitu? Ya udahlah ya.
0: Ya udahlah ya. Pokoknya di I dan juga G itu gue tadi udah sempat share tuh ke good friend. Gue bilang kalau makanan ketika gue lagi stres itu, maaf agak internasional dikit, di Japanese food.
1: Apa tuh?
0: Sushi sashimi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena itu benar-benar makanan yang menurut gue kalau gue udah makan itu, kayaknya masalah hidup gue hilang.
1: Oh, kenapa tuh? Kalau boleh
0: gak
1: tahu?
0: Gak tahu.
1: Ya?
0: Tapi abis itu duit gue hilang.
1: Iya benar sih. Apalagi di sushi yang itu ya.
0: Iya makanya. Jadi pilihannya tuh dua. Lo mau stres lo hilang apa duit lo hilang?
1: Nah tapi biasanya kalau cewek nih, Vi. Nah gue baru apa namanya kedenger alasan lo tadi. Biasanya tuh based on tepung kalau cewek.
0: Based on tepung.
1: Bakso lah, pizza lah, iya gak sih? Lu kenapa gak based on tepung?
0: Karena kan gue suka sama sesuatu yang manis, gue tuh kan sweet tooth. Nah gue tuh makan sushi dan sashimi itu sedikit berbeda daripada teman-teman yang lain. Karena gue pakai saus teriyaki.
1: Oke.
0: Jadi ada rasa manisnya, terus kenyal-kenyal dari sashimi dan sushinya itu yang membuat aku kayak, I cannot.
1: Gue kira itu alasan ketika lu sekarang lagi diet, kan udah berkurang 2 sendok kan, ini lu kan?
0: Enggak dong,
1: berat badan
0: 2 ons. 2 ons. Nah kalau lo apa nih good friend yang mungkin bisa menghilangkan rasa stres lo? Ada Ardi.
1: Halo Ardi.
0: Selamat pagi Ardi.
1: Pagi.
0: Dia bilang katanya makanan yang bisa menghilangkan stres itu ya nasi goreng atau enggak martabak terang bulan.
1: Ardi, lo ketahuan umurnya Ardi. Terang bulan tuh udah lama banget tuh kayaknya bahasa ya.
0: Dulu tuh kalau kita bilang martabak terang bulan, kalau sekarang bilangnya martabak manis.
1: Benar. Nah,
0: bahkan ada ini loh, ada modifan dari martabak namanya tipker.
1: Oh, itu udah lama
0: tipis kering. Iya, gitu, lumayan tapi kan itu modif.
1: Iya, itu agak member sih ini kan, si Laker kan.
0: Iya, gitu. Benar. Ada Hans juga nih.
1: Halo Hans.
0: Katanya kalau dia tuh lebih ke makanan berkuah kayak tekwan, tom yam, pokoknya berkuah sambil mikir makannya.
1: Wah, kalau makanan berkuah sih pempek juga best sih.
0: Best.
1: Asli.
0: Kuahnya pedes-pedes gitu
1: asli,
0: kan.
1: Asli 161 tuh di Tebet tuh best.
0: Best. Asli. Ada Troya juga bilang katanya coklat. Tapi gue setuju sih kalau coklat katanya bisa menaikin endorfin kan.
1: Benar, ada fasenya gue kalau misalnya nyetir jauh gue harus ngemil coklat. Gitu, karena selain apa namanya si coklat itu kan ngebuat relax kan. Apalagi kalau misalnya kita macet-macetan gitu. Nah gue tuh harus makan coklat.
0: Lo makan coklat.
1: Pada masanya
0: gua
1: ya.
0: Gue juga seneng banget sih makan coklat. Tapi kan satu gigit satu kilo.
1: Wah iya juga.

0: yang sleeping child, walaupun kita nggak boleh tidur lagi ya, kita harus bangun ya.
1: Asli ini request dari Midoriya Kawa di TikTok ya.
0: Iya, terima kasih loh sudah request di sini. Yang masih mau request, yang mau mendengarkan lagu-lagu yang membuat lo happy mungkin pagi hari ini, yang membuat mood lo naik lagi selain makanan-makanan enak, boleh sambil di-share di sini karena kita lagi live di TikToknya El Delta FM.
1: Yes.
0: Dan kebetulan gue juga ditemani sama Chester di sini, masih menemani lo sampai jam 10 nanti. Anyway, gue mau menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung di Wawa kita. Itu sudah ada Linda Manda. Halo.
1: Halo Linda.
0: Boleh lo nanti besok-besok ceritanya by voice note lo.
1: Boleh dong.
0: Boleh banget. Dia kalau Linda bilangnya obat stres aku tuh biasanya ngebakso yang pedus,
1: nah,
0: katanya. Tapi asli, lebih enak lagi tuh ngopi. Sehari gak kena kafein tuh rasanya gimana gitu. Terus dia sampai ngirimin foto kayak sudut kafeinnya dia gitu di rumah. Jadi ada gelas kopinya ya. Terus ada kayak tempat buat taruh kopinya. Terus ada alat kopinya juga tuh ditutupin.
1: Tapi gue penasaran deh, ini si apa Linda nih sama kayak nyokap gue. Kalau misalkan lagi, ya misalkan mau menjelang apa namanya periodnya, itu pengennya makan pedas. Kenapa sih? Emang ada gini. Gue tuh belum dapat karena gue nggak terlalu makan pedas banget.
0: Dan lo juga nggak period kan?
1: Nah, dan itu dan gue tuh kenapa sih gitu?
0: Tapi gue termasuk orang kan yang nggak makan pedas ya. Maksudnya kayak gue nggak suka makanan pedas. Tapi kalau misalnya pas lagi momen-momen tertentu, kayak misalnya tanggalnya udah mau datang nih tetangga kita ini, nah itu tuh biasanya gue bisa makan yang lebih pedes daripada level gue biasanya.
1: Nah kenapa? Nah,
0: aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya emang hormonal aja deh. Nah, kayaknya enak gitu.
1: Kalau gue kan mikirnya kalau misalnya itu ya mungkin hormon apa namanya secara emosi kita bisa turun, tapi kan asam lambung naik ya. Pedes banget ya itu kayaknya ya kan.
0: Gak apa-apa, kita asam lambung nomor sekian pokoknya ya. Nah terus ada siapa lagi nih yang gabung di sini? Sudah ada Sweta. Halo, halo Sweta. Dia fotoin ada kayak obat tapi isinya 100 ribuan, namanya manisetamol. Ini obat stresku katanya.
1: Bentar, itu ada banyak banget. Itu kan apa namanya kelihatannya kayak kapsul obat gitu. Itu di rumah lo ada berapa tuh kira-kira?
0: Gue bagi dong.
1: Asli.
0: Ini satu strip aja ada 6 loh, 600 ribu. Lumayan.
1: Lumayan lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Lumayan nih, gue habis daftar ulang.
1: Wow, sama lagi.
0: Ya begitulah pokoknya ya. Tapi ini dari TikToknya Delta FM. Selamat pagi untuk
1: pagi.
0: Cerisara bilang katanya dari radio mobil ke TikTok jadinya. Asik. Iya, bisa lihat aku live jadinya. Asik. Ini aku loh, ini wajahku.
1: Weh, yang unyu-unyu, cute.
0: Dan gemoy.
1: Si poni gemoy.
0: Si poni gemoy.
1: Panggilannya kocak banget.
0: Terus ada juga FECSMR. Susah banget ya nyebut namanya. Halo, selamat bergabung.
1: Pagi.
0: Pokoknya kalau misalnya ada yang mau cerita tentang makanan-makanan yang membuat stres lo hilang, boleh diceritain di sini. Jadi kalau mau voice note boleh ke wawanya kita di 0811-8878-991. Betul. Atau gabung di live TikTok kita di mana tuh?
1: Bener, di @deltafm. Langsung aja masuk, klik di sana dan langsung kalau misalnya mau ngobrol juga boleh.
0: Boleh banget.
1: Drop aja nomornya ya.
0: Betul. Kalau misalnya mau ngobrol, mau kita telepon, tinggal drop aja nomor handphonenya, DM boleh, masuk ke wawa kita boleh. Wawa kita juga nomornya sudah kita hadirkan kan di sini?
1: Ada dong.
0: Iya, jadi langsung aja di save, langsung voice note ataupun kirim nomor lo untuk ditelepon. Silakan banget. Kita tunggu.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gua males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
4: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sisingamangaraja. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan flyover Jati Ngaleh terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
7: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: cakalaka cakalaka.
1: Boom boom boom.
0: Cakalaka cakalaka beda lagu.
1: Jadi gak enak.
0: Jadi
1: ya?
0: Gitu.
1: Firework. Baik Katy Perry, baru aja lo dengerin di Good Mood Club, Good Friend. Apa kabarnya pagi hari ini untuk yang baru saja bergabung di Delta FM? Ada Ovi ditemenin sama Chester hari ini. Kita menemani lo sampai jam 10 nanti, lagi ngobrol-ngobrol juga soal makanan pereda stres. Karena kan tadi kalau ngomongin soal stres, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin. Tapi makanan tuh selalu jadi kayak, apa ya, alat kabur paling utama.
0: Bener.
1: Tiket kabur paling utama gue tuh makan.
0: Bener.
1: Udah paling bener deh.
0: Terutama yang manis-manis ya, Vi. Jadi ada beberapa teman gue tuh pencinta brownies. Jadi kalau ngumpul sama mereka udah pasti harus ada brownies.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi ya manis-manis, entah itu es teler lah atau apalah.
1: Es teler macece.
0: Es lilin, es lilin. Udah ganti ya, Pak.
1: Sabar, tenang. Tapi
0: ya,
1: kan ada istilah namanya stress eating.
0: Benar.
1: That's why karena enggak tuh. Karena memang kita sebagai manusia gitu kayak sering banget ketika ada emosi-emosi tertentu dilampiasinnya itu dengan makan. Makanya bener, secara psikologi kan ada emotional eating namanya. Bener. Kan. Tapi ya wajar sih, soalnya kalau lagi stres itu tuh gue udah enggak bisa mikirin apa-apa sih, udah kayak gue mau makan enak.
0: Asli,
1: gitu.
0: Apalagi kalau misalkan udah stres, sudah gitu banyak tekanan dalam pekerjaan, ya kan, terus sudah gitu ya dompet juga menipis.
1: Mm-mm.
0: Makanan yang bikin mereda stres lo apa nih, good friend?
1: Nah,
0: kalau
1: itu
0: di
1: dia.
0: TikTok ini ada Nova.
1: Iya.
0: Katanya kalau dia lebih ke minuman ya, Earl Grey teh hangat.
1: Earl Grey tea tapi yang hangat. Mm-mm. Itu tuh suka dibeliin tuh gue sama Danar waktu pas sakit. Earl Grey tea. Iya, kemarin kan gue lagi enak badan, suara gue kayak agak hilang-hilang gitu. Gue minumnya Earl Grey.
0: Oh.
1: Keren.
0: Terus langsung gimana efeknya?
1: Efeknya? Senang, soalnya dibayarin kan.
0: Iya juga sih. Iya juga sih.
1: Terus ada juga nih yang udah masuk ke I dan G-nya kita.
0: Igoy.
1: Ini ada Adip Burohman bilang katanya Adip, makanan penghilang stresnya itu adalah mie ayam, Kak Ovi. Terus juga ada Kasgus, dia bilang katanya coklat. Yang menghilang stresnya. Terus ada juga nih yang udah gabung di sini, ada Momtri. Dia bilang
0: halo,
1: katanya salam dari Medan City. Kalau aku biasanya stres itu makan semua rasa coklat.
0: Nah,
1: berarti bisa cake,
0: bisa roti,
1: biskuit, cookies, apa lagi?
0: Yang
1: coklat.
0: Ya?
1: Empal gentong ada enggak?
0: Enggak, masa rasa coklat. Waktu itu ada tuh.
1: Apa?
0: Ini apa namanya? Makanan cepat saji yang based on ayam ada cocol coklatnya.
1: Oh.
0: Lu belum pernah nyoba?
1: Belum lagi.
0: 2000 berapa
1: sih?
0: Enggak, sekarang udah enggak ada.
1: Oh.
0: Jadi dulu tuh ayam itu
1: yang laku.
0: Jangan bilang enggak laku dong.
1: Coklat soalnya kan aneh.
0: Iya, asin.
1: Campur-campur sama yang asin. Nova bilang katanya teh hijau itu meredakan stres juga. Iya, bener lagi. Itu lumayan bisa merilis stres juga ya. Makanya sekarang matcha tuh ada di mana-mana.
0: Bener.
1: Matcha di mana-mana.
0: Badminton di mana-mana. Kenapa matcha? Kalau kata Maedon, makanan penghilang stresnya bubur ketan hitam.
1: Bubur ketan hitam.
0: Oh, sama apa tuh yang kalau dari kentang bulat-bulat tuh apa sih namanya?
1: Apa?
0: Ada, tapi bumbunya itu bumbu
1: perkedel.
0: Enggak, bukan.
1: Kenapa kentang juga?
0: Bukan.
1: Salah.
0: Tekokak
1: gue.
0: Tekokak juga bulat. Apa namanya? Ada, dia bubur ketan hitam, ada bubur sumsum. Nah, itu tuh bulat-bulat. Jadi satu paket gitu.
1: Oh, itu mah bukan kentang. Emang
0: kentang? Dari kentang. Dari kentang.
1: Nah,
0: dari
1: buah salak.
0: Bukan.
1: Apa biji salak, buah salak.
0: Biji salak
1: tuh, candil.
0: Candil, ya.
1: Iya, udah enggak diserius tuh candil.
0: Enggak, bukan candil yang itu. Iya, benar-benar candil.
1: Itu. Nah, ini ada Linda juga nih yang mau request katanya buat suami tercinta dan juga Bunda Arshila, semangat untuk hari ini jalani aktivitas, sehat selalu. Requestnya Firza tentang rindu, nanti coba dicek dulu ya. Kalau misalnya ada, cus, nanti kita puterin. Tapi kalau misalnya gak ada, pastinya kita akan tukar dengan lagu-lagu yang semangat lainnya.
0: Iya,
1: ya,
0: yang ngebit-ngebit lah.
1: Yang bikin semangat.
0: Kata
1: ya.
0: Kata Maedon dari Ubi, iya bisa juga dari Ubi.
1: Iya, bisa jadi, tidak bisa jadi.
0: Enggak, bukan main kuis kita.
1: Yang lain masih ditunggu ya. Yes. Kalau misalnya mau cerita tentang makanan penghilang stres versi lo apa, silakan di live TikTok kita di @deltafm.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Good friend, kamu punya event kantor, rapat penting, atau seminar seharian? Gak usah khawatir, Nasi Liman siap jadi solusi konsumsi praktis dan lezat untuk acara kantor kamu. Nasi Liman menyediakan nasi box higienis dan lengkap dengan menu khas Nusantara yang menggugah selera. Cocok buat segala jenis acara kayak meeting, ulang tahun, arisan, dan event spesial kamu lainnya. Harga mulai dari Rp25.000 aja, praktis dan higienis. Untuk pemesanan 25 pax area Jakarta akan dapat free ongkir loh. Asik banget kan, good friend? Untuk info pemesanan langsung aja WA ke 0815-1920-4066 atau cek ke media sosialnya di @nasiliman.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Paramount menolak gugatan anti-monopoli dari 12 negara bagian Amerika Serikat yang berupaya menggagalkan akuisisi Warner Bros. Discovery. Perusahaan menilai gugatan itu tidak berdasar dan menyatakan penggabungan tersebut justru akan memperkuat daya saing industri hiburan di tengah persaingan layanan streaming. Kita beralih ke berita hiburan, Warner Bros. Kembali menunda jadwal tayang film The Batman Part 2 yang dibintangi Robert Pattinson sampai 18 Februari 2028. Penundaan diumumkan pekan ini karena proses pengembangan dan produksi film garapan sutradara Matt Reeves membutuhkan waktu lebih lama dari rencana sebelumnya. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan memantau 10 pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 sebagai calon rekrutan untuk bisa memperkuat skuad Mikel Arteta musim depan. Penampilan mereka di Piala Dunia akan menjadi bahan pertimbangan sebelum The Gunners mengambil keputusan pada bursa transfer musim panas nanti. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Mercy. Enak tuh jalan-jalan pakai Mercy.
1: Udah bukan jalan-jalan.
0: Itu bukan Mercy ya. Mercy ya.
1: Mercy. Mercy beau. Apa kalau Prancis bahasa? Ya itulah
0: Mercy. Merci beaucoup.
1: Oh, gimana gue?
0: Terima kasih banyak. Merci beaucoup.
1: Oh, gimana gue?
0: Comment allez-vous?
1: Wow.
0: Bonjour.
1: Wow.
0: Bonjour.
1: Artinya?
0: Halo. Apa kabar?
1: Gitu aja tuh barusan. Halo, apa kabar? Balik lagi di Delta FM Good Friend.
0: Iya, masih di Good Mood Club juga nih, barengan sama Ovi yang hari ini lagi siaran sendiri, ditemeninnya sama Chester.
1: Ya.
0: Karena Danarnya masih road trip nih kebetulan menuju ke Yogyakarta.
1: Baru banget jalan-jalan baru banget hari ini sampai hari Minggu kayaknya ya.
0: Betul. Salam dong buat Eva nih yang udah bergabung di live TikTok kita.
1: Halo.
0: Seperti biasa dia baru pulang dari jajanan subuh di Senen. Katanya biar gak ngantuk, always dong dengerin Delta Live pagi. Terima kasih banyak.
1: Ada friendly juga di Manado. Katanya Saram dari Manado.
0: Jalan-jalan ke Manado.
1: Jalan-jalan lagi aja. Jalan-jalan lagi.
0: Terima kasih loh friendly juga sudah follow-follow kita ya.
1: Ada nih yang manggil lo
0: Pony Semok.
1: Pony Semok, ada Mas Suryawan.
0: Wih.
1: Selamat pagi. Loh kok Mbak Pony sendirian? Mas tolong Semoknya kurang nih. Semoknya kurang nih.
0: Pony Semok lagi gak izin. Yang izin juga, yang Semok juga tuh.
1: Itu lebih ke gak poni ya.
0: Iya, dia ini si tinggi. Apa? Si tinggi masih lagi tinggi. Jalan-jalan dia. Jalan-jalan. Balik lagi.
1: Pesawat kali si tinggi.
0: Si tiling.
1: Oh, diganti.
0: Beda ya. Tapi pagi-pagi ini, tadi kan kita lagi ngomongin soal makanan untuk meredakan stres nih.
1: Yes.
0: Tapi ya yang salah satu menurut gue bisa meredakan stres itu adalah cinta.
1: Cinta. Ketemu cinta. Ketemu si doi. Nah.
0: Karena kalau udah ngomongin soal cinta itu kan pasti relate-nya sama pasangan. Ketika kita sama pasangan, beberapa pasangan tuh bisa men-treat kita dengan love language kita. Bener. Sehingga stres kita tuh bisa hilang.
1: Benar. Istilah katanya kalau anak-anak sekarang, aku pulang ke rumahku. Bukan rumah tempat ya, tapi si dia yang biasanya menjadi tempat cerita, tempat melepas stres.
0: Betul.
1: Kayak gitu.
0: Karena rumah tidak harus berbentuk rumah. Rumah itu bisa jadi kamu.
1: Wow. Tapi rumah kan udah macam-macam ya. Ada yang rumah yang udah dibeli, ada yang ngontrak, ada yang ngekos, kan macam-macam.
0: Iya, sekalinya punya rumah untuk pulang nih si doi. Eh, masih subsidi.
1: Aduh, takut.
0: Tapi ya, ngomongin soal cinta-cintaan.
1: Cinta-cinta-cinta Indonesia.
0: Balik lagi, Guru Soekarno Putra nih. Susah deh.
1: Wah,
0: tapi ngomongin soal cinta, itu kan biasanya mau dilambangkan atau disimbolkan dengan sesuatu. Nah, kalau misalnya lo jalan-jalan
1: lagi
0: ke Korea, itu kan biasanya dilambangkan cinta itu tuh dalam bentuk gembok.
1: Kenapa gembok?
0: Ya kan ada gembok itu.
1: Gembok cinta.
0: Gembok cinta yang di Korea.
1: Iya, yang itu tulisin kan, nama kan.
0: Iya, nama misalnya love apa atau kayak pesan-pesan lo di gemboknya. Nah, lama-kelamaan kan budaya itu sebenarnya di kena juga nih ke negara-negara sekitarnya, termasuk kayaknya Indonesia juga sesaat lagi deh.
1: Emang kenapa?
0: Soalnya jembatan gembok cinta, denger-denger nih akan ada di Jakarta itu dibangun di atas Kali Cideng.
1: Masa sih?
0: Iya, katanya. Oh, gue juga enggak tahu kan yang bikin skrip lo.
1: Kenapa begitu? Jadi yang mengikuti yang di Korea gitu maksudnya.
0: Semacam itulah. Tapi gue setuju sih, karena biasanya yang kayak gini-gini tuh juga mendatangkan orang yang istilahnya bisa jadi turis lah, atau wisatawan yang datang. Baik itu wisatawan lokal ataupun internasional.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kalau ngomongin tempat gitu ya, yang bisa dihabiskan sama pasangan, seperti si jembatan gembok cinta yang nanti ada ini, mungkin ada tempat-tempat ngedate lain gak sih?
1: Ini bukan, selain bukan resto ya. Saya tempatnya kayak tempat wisata gitu. Nah, gue pertama kali itu kalau gue di Taman Suropati.
0: Ketemunya, ngedate-nya?
1: Enggak, iya pertama kali kita ngobrol aja.
0: Oh, gitu. Lo lagi main biola ya waktu itu?
1: Enggak, bukan itu Sabtu Minggu.
0: Dagang nasi gila.
1: Bukan, gue lagi ini
0: ngelukis.
1: Bukan. Gue lagi ini tuh apa namanya, lomba barista. Di situ kan ada tuh, freestyle.
0: Emang iya?
1: Iya, ada.
0: Ini cerita beneran gak sih, Ces? Beneran?
1: Lah iya.
0: Lalu barista-barista tapi lo gak ngerti kopi?
1: Ah, bukan. Waktu itu kan ada di situ ada komunitas barista gitu. Terus gue ngeliat aja gitu.
0: Oh, penonton. Jadi lo nonton.
1: Kalau gue sih ya penggemar makanan tahu gejrot di situ.
0: Oh iya sih.
1: Enak sih.
0: Nasi gilanya juga enak sih.
1: Iya.
0: Yang bete tuh parkirnya doang, Ces.
1: Asli. Sekarang tuh gak bisa di situ kalau gak salah.
0: Parkirnya. Iya.
1: Harus di masjid Cutnuti ya kalau nggak salah.
0: Atau Taman Menteng tuh biasanya. Wah, Jakarta banget nih obrolan kita. Tapi kalau yang di luar Jakarta pun mungkin punya tempat yang jadi tempat ngedate pertamanya gitu, atau pertama kali bener-bener ngajak jalan pasangan lo kemana, boleh dong kasih tahu dong ke kita.
1: Benar. Abis ini Ovi juga mau cerita di mana tuh dia sama pasangannya biasanya.
0: Itu dia. Nanti ya bakalan gue ceritain. Tapi kalau lo punya cerita tentang tempat ngedate lo atau tempat yang paling lo suka banget nih didatengin sama pasangan lo, cus langsung boleh langsung masuk ke live TikTok kita di @deltafm atau juga boleh voice note langsung di Wawa kita di 0811 8878 991.

0: Dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
1: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: bosan. Tapi bosannya karena apa nih? Kalau bosannya mungkin karena udah gak kelamaan ngedate sama pasangannya, menurut gue sih ngedate.
1: Asli sih.
0: Iya, karena berawal dari bosan nanti berantem, runyam udah.
1: Karena kalau menurut gue, setiap pasangan itu harus menyempatkan waktu minimal seminggu sekali lah untuk jalan bareng. Untuk menyamakan frekuensi lagi.
0: Iya, walaupun memang mungkin kalau seminggu sekali susah gitu ya, karena udah ada anak misalnya gitu. At least sebulan sekali lah.
1: Asli.
0: Iya, tapi yang beneran seharian tuh lo keluar berdua, anak titipin dulu ke mertua.
1: Ke neneknya ya.
0: Iya, ke neneknya dulu, sama neneknya dulu ya, gitu.
1: Tapi kalau gue sih memang harus sih. Maksudnya kayak seminggu sekali tuh harus. Jadi ada satu waktu, entah di weekend itu Sabtu atau Minggu, ya jalan sama anak gitu.
0: Oh ya, kalau sama anak kan jatuhnya gak ngedate, lu jadi family time. Cuman kan kalau yang bener-bener ngedate yang gue berdua nih sama suami gue tuh, biasanya gue kayak sebulan sekali lah at least ada satu hari yang gue beneran kayak, sorry ya Akang nggak bisa ikut nih hari ini, soalnya Apap sama Bubun mau pacaran dulu gitu. Nah kalau gue biasanya ngincernya itu ngedate-nya ke bioskop.
1: Bioskop, oke, nonton ya.
0: Malam Minggu.
1: Ayo pergi
0: ke bioskop. Nah itu tuh gue.
1: Bergandengan nggak?
0: Bergandengan sama pacar nonton koboi. Ih, tua ya dia tahu lagu itu ya.
1: Lalu juga terus nyanyi gimana? Sama-sama kita.
0: Iya nih.
1: Ada di TikTok kita ada Andika katanya nanti pagelaran ada Sabang sama Merauke tadi Teater Koma ya.
0: Oh iya, nih Andika bilang katanya ngedate tuh gue ke tim nonton Teater Koma. Terus tadi kita jadi ngobrolin soal kayak pertunjukan gitu. Dia nanti bilang juga Agustus ada tuh Sabang Merauke, pagelaran Sabang Merauke. Kebetulan yang main juga teman-teman gue tuh. Toto, jadi ada Taufan Purbo, ada Bima Zeno, ada ini juga Galabi.
1: Asli. Galabi Danang ya. Dan kalau misalnya di situ bisa manggung di Keong Mas juga nggak sih biasanya?
0: Itu mohon maaf beda Sabang Merauke ini ya. Ini kalau yang Keong Mas itu di Taman Mini.
1: Iya, ini sama kayak Suryawan. Soalnya kalau misalnya ngedit tuh bisa Taman Mini naik kereta gantung katanya. Dan nonton di Keong Mas.
0: Keong Mas.
1: Jujur ada pengalaman kurang mengenakan kalau gua kereta gantung.
0: Kenapa?
1: Lagi di tengah-tengah, lagi lihat-lihat Pulau Kalimantan jeglek mati.
0: Wow, itu adalah definisi bener-bener lu di kereta gantung. Lu digantung.
1: Ah bener banget. Dan itu deg-degan sih. Kayak gue mikirnya, ini kita nunggu atau kita loncat ke Pulau Kalimantan.
0: Jangan dong. Oh di bawahnya soalnya ada Pulau Kalimantan.
1: Pulau Kalimantan. Terus masih ada air gitu. Di bawahnya ada kali buayanya kali ini ya.
0: Terima kasih banyak loh yang udah kasih gift kopi ini ke kita. Ada Putra.
1: Pagi.
0: Hai.
1: Thank you banget Putra.
0: Kopi pahit, tau gak lo yang waktu itu?
1: Bau, tau. Ada Kopiko juga dulu. Jajanan yang based on kopi.
0: Ah?
1: Ada.
0: Oh, Kopiko permen.
1: Kopi, Bu. Kopi lo. Itu kan kopi kan.
0: Lu atur deh, Ces. Ada Hendrik juga nih.
1: Halo
0: Hendrik Zega. Dulu ngedate palingnya ke mall kalau enggak kafe sama nongkrong katanya.
1: Oke, udah anak mall banget ya.
0: Terus ada The Leftover nih, dia bilang baru besok mau ngedate, cobain yang tersisa di list maps makanan yang udah ditandain. Ini adalah cara-caranya Gen Z juga. Gue baru diajarin sih sejujurnya sama Gen Z. Jadi gue bilang kan, saking gue sukanya makan, itu tempat makan semuanya ada di catatan notes gue.
1: Emang udah dicatat?
0: Jadi kayak misalnya di Tangerang atau di Gading Serpong tuh gue udah ada tulis makanannya. Seafood ini, makan ramen ini gitu kan. Nah terus sama Gen Z dikasih tahu, katanya itu tuh bisa tahu di map. Jadi ternyata pakai Google Maps terus ditandain gitu.
1: Oh,
0: ada titik-titiknya. Bener? Bukan begitu Gen Z? Iya tuh, mereka gitu nandain ya. Gue catet, mohon maaf nih.
1: Terus akhirnya yang lo list itu udah mana aja yang udah lo datengin?
0: Banyak sih, rata-rata udah pasti gue datengin. Jadi biasanya tuh gue ngelist baru nih, misalnya di daerah Blok M gitu. Besoknya gue kesana.
1: Asli ya, seniat itu ya. Kalau gue kayaknya
0: itu.
1: Ada di mana tuh Gading Serpong? Aduh, entar dulu deh kayaknya ya.
0: Ini di Wawa kita udah gabung juga nih. Ada
1: Halo.
0: Gusti Dina.
1: Halo Gusti.
0: Hai, dia bilang selamat pagi Sobat Delta. Sekarang panggilannya Good Friend kebetulan.
1: Good Friend.
0: Ya. Astrofi dan juga Chester, salam dari Samarinda.
1: Halo Samarinda.
0: Terus juga sudah hadir di sini ada Edwin.
1: Halo Edwin.
0: Morning dari Ubud katanya. Matur sukses ya, selalu menemani menemani saya masak setiap pagi. Sehat selalu untuk kalian, tetap semangat sampai gajian.
1: Amin.
0: Gajian masih Ubud, lama.
1: Iya sih, lumayan sih. Tapi di Ubud pagi-pagi sambil ngopi sih asik juga sih.
0: Iya sih, benar. Kalau tadi nih balik lagi ke Dina ya. Gusti Dina tuh bilang katanya kalau ngedate tuh sebenarnya jarang. Okay. Seringnya family time karena ketemunya tuh seminggu sekali.
1: Oh, gitu. Jadi sekalian lah ya.
0: Iya, tapi betul, buat yang bekerja memang kadang tuh weekend jadi sarana untuk family time only gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar, benar.
0: Jadi kalau misalnya mau ngedate sama pasangan tuh kayak aduh, gue jahat enggak ya sama anak gue?
1: Ya udahlah sekalian aja lah daripada nanti biayanya double ya kan. Gitu.
0: Nah, Putra mirip sama gue tuh.
1: Apa tuh?
0: Di TikTok dia bilang katanya gue lebih ke bioskop sama kulineran sih. Bener. Nah, gue tuh sama suami gue lagi punya kebiasaan kirim-kiriman video orang review makanan daging.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kita suka.
1: Oh, okay.
0: Kita suka daging. Jadi kayak nanti tiba-tiba dia ngirim ke gue makan daging di mana. Terus nanti dia kirim lagi ke gue makan daging di sini.
1: Berarti gitu. Kemarin setelah Idul Adha lu udah banyak list tempat makan daging ya sebenarnya.
0: Iya, soalnya kan gue persiapan buat Idul Adha berikutnya kan. Oh, iya, gue yang jadi sapinya. Mantap. Gak apa-apa, kita masih tunggu ya good friend. Kalau misalnya ada yang mau share nih, silakan di-share aja di sini. Kira-kira lo ngedate-nya sukanya kemana sih? Langsung gabung di live TikTok kita di @deltafm.

0: banget sama Astri Ovi di Good Mood Club yang hari ini ditemenin sama Chester, nggak pakai Bennington.
1: Nggak pakai dong, jangan. ALM itu ALM.
0: Iya, tadi Suryawan bilang Chester kepanjangannya Bennington ya, jangan.
1: Bukan, bukan.
0: Almarhum dong jadinya. Ini kita masih ngebahas soal ngedate dengan pasangan nih, good friend. Dimana kalau biasanya sama pasangan tuh kita punya rutinitas ngedate-nya tuh tempatnya khusus.
1: Yes.
0: Gitu, yang mana ini biasanya dilakuin juga secara rutin.
1: Iya, biasanya. Jadi bisa ke mall kalau sekarang ya, bisa ke tempat wisata atau taman atau apa. Jadi lu mengkhususkan satu waktu tuh lu berdua sama pasangan lu tuh kemana gitu.
0: Bener banget. Nah ini ada Ma Edon yang gabung di sini. Katanya dulu sama almarhum suaminya tuh suka banget nonton film India di bioskop pada zamannya. Gitu. Tadi gue bilang sih film India tuh hebat loh kalau ada yang mau nonton di bioskop. Karena film India menurut gue tidak untuk semua orang dari segi genrenya. Kan wajah-wajahnya mirip Om Halid semua kan. Inspektur Vijay kan.
1: Ya aduh, emang keturunan India Bombay ya Om Halid ya.
0: Nah sama karena durasinya panjang,
1: yes.
0: Itu kan biasanya ada beberapa bioskop yang pecahin jadi kayak ini ada jeda dulu istirahat, boleh keluar dulu ke toilet.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi ada yang enggak.
1: Oh.
0: Ada yang langsung aja. Nah, itu kan kadang kita 3 jam menahan dingin di dalam bioskop tuh kadang suka aduh.
1: Jujur, gue nonton film yang panjang tuh juga gue rada gimana gitu. Karena terakhir gue nonton film panjang tuh Avenger kan. Avenger tuh hampir 3 jam kalau gak salah.
0: Iya.
1: Nah ini ada spill lagi dari si sutradaranya yang Doomsday, Avenger Doomsday. Ini lebih panjang lagi, 3 jam 16 menit atau berapa
0: gitu. Wow. Wah, makin kayak film India ya.
1: Asli, tinggal joget-joget sama nyanyi di hujan ya.
0: Bener. Ini ada yang mau titip salam katanya buat Indah dari Panji. Semangat
1: Halo.
0: Kerjanya Bu Princess yang habis olahraga pagi-pagi.
1: Uy, asik.
0: Pagi-pagi udah olahraga, besok diajak ngedate nih.
1: Wah, weekend ya kan. Ada lagi, siapa nih Vi?
0: Nih yang gabung di sini ada Linda.
1: Hai Linda.
0: Linda bilang katanya tempat ngedate sama suami itu biasanya pas olahraga Sabtu dan Minggu pagi. Jadi sambil olahraga kita curhat-curhat sedikit, sambil bercanda berdua. Itu tuh kayaknya happy banget. Lanjut kulineran apa aja, keliling terus seharian katanya.
1: Asli, gue beberapa kali tuh gue jalan atau lari di GBK tuh banyak sih pasangan-pasangan yang secara umur sudah matang gitu ya, menghabiskan waktu berdua. Dan itu kayak ngeliatnya sweet aja gitu.
0: Iya kan? Tapi sweet disposition jadinya. Tapi kalau ngomongin soal ngedate, ngedate terakhir gue sama pasangan gue itu baru kayak sekitar minggu-mingguan yang lalu. Gue skena banget nih bro.
1: Kemana tuh?
0: Ke Blok M.
1: Wow. Tetap makan kan?
0: Jujur.
1: Asli.
0: Jadi kan tadi gue udah bilang tuh kebiasaan gue sama suami gue tuh kirim-kiriman video.
1: Yes.
0: Kayak
1: daging.
0: Iya makan daging gitu. Terus dia ngirimin ada salah satu kayak tempat makan daging bakar gitulah di Blok M yang emang lagi ngehits gitu. Terus kita akhirnya nyoba. Setelah itu kayak maksudnya langsung pulang, jalan-jalan dulu lah.
1: Jalan-jalan ke situ lagi.
0: Iya ya. Terus akhirnya kita jalan ke yang dulunya tuh Pasaraya.
1: Oh iya dulu dekat kantor kita ya, dulu ya Pasaraya seberangnya.
0: Oh iya benar, dekat tuh waktu masih di Aditya Warman ya.
1: Benar.
0: Nah itu tuh gue akhirnya beli parfum di situ.
1: Dari nyari daging ke parfum ya.
0: Terus abis itu ngedate-nya tuh minum ini apa Thai tea.
1: Oh,
0: terus jalan-jalan lihat-lihat, dan kebetulan waktu itu lagi ada event gitu, event bazar apa sih kayak kuliner dan baju-baju lokal brand gitu. Terus kita akhirnya ke situ jalan-jalan gitu.
1: Terus pas ke Blok M itu lo makannya di mana yang daging lagi hits itu?
0: Itu aduh namanya apa ya,
1: yang di bawah itu kan Blok M Hub yang bawah terowongan atau
0: enggak
1: bukan?
0: Justru ini yang di deket MRT. Jadi dia tuh seberang-seberangan sama Blok M Plaza.
1: Oke.
0: Tahu lah pasti kalau ada yang lagi sering ngeliat di TikTok juga, itu karena lagi seliweran banget tuh si daging Blok M ini.
1: Tapi waktu itu kemarin lo ke Pasaraya, di Pasaraya itu ada tuh di bawah tuh ayam bakar madu itu enak sih, best.
0: Enak.
1: Asli.
0: Best. Masih ada nggak?
1: Masih dong, kayaknya ya.
0: Oh masih ada.
1: Ya kan gue udah 6 tahun nih nggak kesana ya. Kayaknya sih waktu itu masih ada, sekarang sih kayaknya sih masih
0: gak
1: ada.
0: Gak tahu ya, coba ya nanti kita cek ya. By the way ini ada juga yang gabung di sini, ada Shaman Collection.
1: Shaman
0: dia bilang
1: Collection.
0: Paling ke Taman Air Petra katanya. Itu juga anak-anak udah seneng.
1: Oh, itu
0: oh berarti ngajak anak ya.
1: Iya.
0: Tapi anak gue juga suka lagi gue bawa ke Air Petra. Supaya
1: aja
0: ini aja. Enggak kan biasanya Air Petra tuh bentuknya kayak apa ya, kayak mungkin kantor RW atau apa gitu yang disulap ada tamannya gitu.
1: Ada perosotannya. Ada
0: perosotan dan segala macamnya. Ya intinya playground tapi enggak bayar.
1: Iya.
0: Nah, di situ anak gue terkenal jadi juragan coki-coki.
1: Kenapa gitu?
0: Karena bapak gue selalu bawain coki-coki satu box buat teman-teman, nanti bagi-bagi ya di sana ya.
1: Oh, gitu. Dia bagi-bagi.
0: Juragan coki-coki dia di situ.
1: Sama Akas sekat satu lagi selain bagi-bagi coki-coki sekalian sama nasinya kan. Ini coki-coki pakai nasi ya biar kenyang ya.
0: Wow. Udah karbo, gula. Wow. Gimana tuh?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.dsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Balai Kota terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hit Trena.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Masih ada Astri Ovi ditemani sama Chester di sini, good friend. Masih di Good Mood Club dan kita masih ngebahas soal tempat ngedate yang menjadi tempat favorit lo bareng sama pasangan lo.
1: Asli.
0: Tapi kalau dari tadi kan kita ngomongin soal ininya ya, ngedate dengan pasangan yang favorit. Tapi kalau pertama kali ngedate sama pasangan lo, lo tuh tadi di Taman Suropati ya?
1: Gue Taman Suropati sama Taman Menteng, kan sebelahan tuh.
0: Oh iya, sekalian ya.
1: Sekalian.
0: Satu kali jalan ya. Satu kali bensin tuh.
1: Iya, jadi ngobrolnya di Taman Suropati, makan nasi gilanya Taman Menteng.
0: Oke.
1: Ada satu lagi taman di situ, Taman Lembang.
0: Oh, Taman Lembang. Iya. Taman Kodok tuh yang sampingnya Taman Menteng.
1: Iya, ada. Cuman tuh jarang dibuka enggak sih?
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau sekarang gitu. Kalau tadi Ovi ceritanya di nonton bioskop sama
0: iya, itu kalau favoritnya gue sama suami. Ya. Tapi kalau dulu ketemu ngedate pertama kali. Di mana ya?
1: Masa lupa sih?
0: Kalau pertama kali ketemu, gue di salah satu kafe lah, pokoknya di Kemang. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar ngedate, karena kan gue pacaran baru setelah lamaran kan, jadi gue bingung waktu itu di mana ya?
1: Oh, lu taruh waktu itu.
0: Keren.
1: Iya gak sih?
0: Enggak dong. Enggak, maksudnya kayak gue temenan sama si suami gue ini, terus tiba-tiba dia ngelamar gue gitu.
1: Kok bisa?
0: Jadi dalam proses temenan gitu loh.
1: Oh, tiba-tiba cinta datang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Terus
0: ya,
1: akhirnya
0: gitu.
1: Dilamar. Terus setelah lamaran baru pacaran-pacaran.
0: Iya, jadi kayaknya kalau dibilang pacaran kemana, mungkin gue ngedate waktu itu bioskop-bioskop lagi sih kayaknya.
1: Bioskop-bioskop lagi ya. Berarti gak ada tempat khusus tertentu ya. Misalnya kayak taman atau kemana, tempat
0: enggak
1: wisata.
0: Enggak sih. Nih Dani bilang nih, hah? Chester ngapain malam-malam di Taman Suropati? Itu
1: nggak,
0: pertanyaan gue dari tadi
1: dong,
0: sebenarnya.
1: Bukan malam dong. Suropati itu jam 6 udah tutup soalnya. Kalau terakhir gue kesana
0: Lembang.
1: Ya. Nggak, Suropati.
0: Suropatinya?
1: Jadi kalau nggak salah ya jam 6 tuh udah ada list kayak
0: itu kan sekarang. Kalau dulu kan ada malam.
1: Dulu ada, cuman gue nggak malam.
0: Oh,
1: ngapain
0: gitu
1: dulu malam-malam?
0: Oh bohong nih, Om Halid pasti malam deh. Ngapain sih nyari pojok?
1: Enggak, biasa lah.
0: Itu jagain kandang burung kan di situ ada kandang.
1: Gue mencoba grounding aja di sana kan banyak rumput-rumput kan. Jadi jalan-jalan lepas sepatu.
0: Menyatu
1: gitu
0: dengan alam.
1: Asli. Itu dia.
0: Eh by the way, ini kita di studio lagi makan pisang goreng langsung deh semua dengan suggestion pisang goreng terbaiknya.
1: Di mana aja tuh katanya?
0: Tuh ada yang bilang kan tadi warung waras. Belum buka jam segini.
1: Asli.
0: Pisang goreng sambil ngopi mantep tuh. Mantep banget memang betul.
1: Kata Nova main biola enggak di Suropatinya? Enggak. Kebetulan waktu itu gue pas ngedate-nya makannya tahu gejrot. Asli, siang-siang makan tahu gejrot.
0: Pedes sih.
1: Pedes, enak.
0: Tuh, Leftover bilang katanya kalau mau pisgor enak cobain deh di Titik Desa. Tapi di Cibubur sih wajib cobain pisgor Wisman-nya. Oke, nanti kita coba ya kalau kita kesana.
1: Tapi di Taman Suropati makan pisang goreng juga enak juga sih.
0: Enak. Apalagi, sih.
1: Sebenarnya bukan makanannya, tapi sama kamunya.
0: Iya, makanannya gak penting, yang penting momennya.
1: Itu dia.

0: senang.
1: Ku senang. Jata bebas.
0: Ku senang.
2: Bebas aja.
0: Jadi musikalisasi puisi ya.
2: Apalagi senang banget kalau misalkan kita nih bisa ada waktu sama pasangan berdua satu tempat. Bah, senang banget
0: ngedate sama pasangan kita. Wow.
2: Asli.
0: Karena kan di indis ekonomi dan juga era yang sekarang udah enggak muda lagi. Kalau ngedenger kata ngedate aja tuh kayak egois enggak sih kita ngedate gitu.
2: Iya, apalagi pasti anak masih kecil. Kok enggak diajak ya gitu. Kalau tadi,
0: ini ada yang gabung juga, Suryawan bilang katanya pertama kali ngedate sama pasangannya itu di ngedate makan bakso di Blok S.
2: Wah, ada tuh, enak tuh. Kalau ini nggak tahu sama atau enggak ya, Mas Suryawan ya, di Blok S itu ketika lo arah dari sebelum lampu merah yang dari apa sih Senopati, ada sebelah belok kiri, ada nggak jauh dari situ tuh, itu bakso lumayan enak.
0: Bakso lumayan enak. Ya itu kan belakang lapangan Blok S.
2: Iya, iya.
0: Ya iya itu, itu nah, jajanan
2: kan lapangan
0: Blok S.
2: Semua belakang lapangan gimana? Itu kan lapangan semua.
0: Iya.
2: Iya, ah, apa? Bakso Joni. Bakso Joni benar.
0: Joni yes papa.
2: Ya, bukan dong. Ada juga di situ di Blok S tuh ada ayam bakar sama ayam gorengnya enak.
0: Enak juga. Ada tempat nongkrong gua tuh di situ.
2: Apa tuh?
0: Yang tadi gua bilang kopi Kina namanya.
2: Oh, Kina Coffee ya.
0: Kina itu enak di situ. Sama ada dulu di agak di belakangnya lagi tempat nongkrong gua juga tuh.
2: Apa
0: tapi
2: tuh?
0: Sekarang udah tutup.
2: Apa tuh?
0: Korbek gitu. Korlap namanya, Korean 88.
2: Iya, iya, iya. Itu yang di pinggir jalan bukan sih?
0: Ya pasti di pinggir jalan dong. Iya, kalau enggak di pinggir jalan pasti di gang dia jualan.
2: Iya, mohon maaf ya, gua nanya ya. Itu di pinggir jalan apa gimana?
0: Iya, selamat pagi untuk Fatih.
2: Pagi.
0: Fatih yang menyapa kita dari live TikTok.
2: Halo.
0: Katanya baru gabung di TikTok nih, biasanya lewat radio. Seru kan bisa ngeliat kita. Terus ada Dani yang bilang katanya kalau di Blok S itu bakso plus es podeng. Bener. Es podengnya ada sama jus juga di situ.
2: Bener. Bakso sih.
0: Iya, tuh bener dulu yang jual bakso cuma ada satu orang kata Suryawan.
2: Ya. Iya, bener itu doang berarti sama. Itu doang.
0: Enak tuh baksonya ya. Sama satenya juga enak di situ.
2: Asli, bener.
0: Enak.
2: Terus aduh, ada makanan. Aduh, iya sih jam segini lagi. Udah waktunya lo buka puasa kan jam segini.
0: Gue udah makan pisang goreng tadi.
2: Iya, okay,
0: udah bukan berbuka lagi gue. Udah pakai puasa.
2: Pisang gorengnya 5 lagi saya. Terus ada siapa lagi, Vi?
0: Ada banyak lah pokoknya yang udah gabung di sini ya. Terima kasih banyak dari tadi udah ngobrol-ngobrol. Nanti di jam berikutnya, di jam terakhir, itu kita bakalan seru-seruan karena banyak informasi yang kita kasih. Terus juga nanti kita ngobrol-ngobrol lah pokoknya sama Chester juga. Chester katanya mau menyumbangkan sebagian hartanya ya.
2: Enggak.
0: Oh, menyumbangkan lagu.
2: Biasanya lagu tuh kenapa jadi harta? Agak ngedrop barusan ya.
0: Oke, tapi jangan kemana-mana, good friend. Tetap di Delta FM, di Good Mood Club.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, sebanyak 26 mantan karyawan menggugat Meta di Amerika Serikat karena diduga menggunakan AI untuk menentukan korban PHK. Meta membantah tuduhan tersebut dan menegaskan proses PHK dilakukan secara adil. Kita beralih ke berita hiburan, aktor Tom Holland mengungkapkan pesan langsung yang dikirimnya kepada pesepak bola Erling Haaland tidak pernah dibalas setelah mereka bertemu di Formula One GP Monaco. Haaland kemudian menjelaskan ia mengabaikan pesan itu karena tidak mengenali pengirimnya, tapi berjanji akan menghubungi Holland kembali setelah mengetahui identitasnya. Kita beralih ke berita sepak bola, Federasi Sepak Bola Norwegia mengumumkan akan menyumbangkan seluruh keuntungan bersih timnasnya dari Piala Dunia 2026 untuk bisa membantu korban krisis kemanusiaan di Gaza. Dana dari penjualan tiket, hak siar, dan sponsor akan disalurkan melalui organisasi kemanusiaan untuk mendukung layanan medis, penyediaan makanan, dan tempat penampungan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Selamat pagi kembali, good friend. Gimana nih pagi hari ini? Apakah sudah sampai di kantor? Apakah udah siap untuk menjalankan aktivitas lo hari ini? Boleh dong di-share-share ke sini ya. Kalau misalnya lagi menuju ke tempat kerja, terus mungkin ada kemacetan, ada info-info lalu lintas yang mau disampaikan, boleh banget. Sambil juga aku mau menyapa nih yang sudah komen-komen dan juga sudah sempat chat ke DM Instagram aku, ada Noni Yuridice. Dia bilang selamat pagi ke OVO. Oh, tadi dia ikutan makanan pereda stres. Tapi udah selesai nih pembahasannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Noni ya. Tapi buat yang lainnya, nanti abis ini gue bakalan kasih info-info menarik. Kalau misalnya ada yang mungkin mau sapa-sapa pagi lagi, boleh banget silakan gabung. Kebetulan kita juga masih live di TikToknya @deltafm. Jadi boleh banget mampir tuh kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol dan juga komen-komen di live TikTok kita. Kalau misalnya mau voice note juga boleh banget, kasih tahu pagi hari ini aktivitas lo apa aja, atau mungkin kegiatan lo nanti pada saat weekend mau ngapain, di 0811 8878 991.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Masih barengan sama Astri Ovi di sini, ditemani juga sama Chester.
1: Yes.
0: Kita masih bersama Good Friend di Good Mood Club sampai jam 10 nanti.
1: Yes.
0: Tapi gue mau ini nih shout out buat teman-teman yang membuat jersinya Sunderland X Elvis Presley.
1: Ini lagi viral banget.
0: Ini lagi viral banget, lucu banget, warnanya tuh kayak pink gitu. Terus ada ornamen hitamnya
1: di pundaknya.
0: Di sampai leher gitu kan. Yang mana pas gue ngeliat pertama kali, kok kayaknya nuansa pink dan hitam ini seperti tidak asing ya, gitu. Pas gue lihat-lihat lagi, lah ini mah mirip sama seragamnya Ayu Ting Ting di Lapor Pak.
1: Kenapa tata letaknya sama ya? Gue bingung banget. Apa timnya Sunderland ngelihat Lapor Pak? Gimana?
0: Jujur gue nggak ngerti. Tapi jersey kolaborasi kombinasi warna pink hitam ini terinspirasi dari setelan ikoniknya Elvis Presley.
1: Oke.
0: Dan ini lengkap juga dengan sentuhan lagu seperti Can't Help Falling in Love di dalamnya. Sejujurnya gue begitu ngelihat sih, gue nggak langsung kerimain sama Elvisnya sih.
1: Bener, udah langsung ke situ Ayu Ting Tingnya aja.
0: Karena jersinya itu kan bentuknya kayak polo shirt jersey gitu ya, ada yang tangan panjang, ada yang tangan pendek. Nah yang tangan pendek itu bener-bener mirip banget sama bajunya Ayu Ting
1: Ting. Udah gitu
0: dilapor,
1: nih,
0: Pak.
1: Secara tonenya itu sama banget ngeplek.
0: Kan warnanya.
1: Warna pink tuh macam-macam ya, ada merah muda, ada pink yang agak pitch gitu atau gimana. Ini sama plek ke plek.
0: Iya.
1: Dan tata letak si desainnya tuh sama.
0: Iya, cuma bedanya kalau si Ayu Ting Ting kan di seragamnya ada kayak list warna hitam di bagian lengan, terus juga di bagian yang kancing gitu kan. Karena ini bentuknya jersey, mungkin polo shirt, jadi dia kancingnya gak banyak.
1: Oh,
0: chest, iya, cuma sampai bagian lehernya doang gitu.
1: Apakah pertanda kalau misalkan jersey-nya Sunderland ini kayak gitu, nanti dia main di IPL Inggrisnya akan ngelawak juga?
0: Jangan sampai ya. Nanti semua pada emosi yang nonton ya. Tapi jujur ngelihat yang kayak gini-gini mungkin ya lagu, kalau lagu aja bisa terinspirasi dari orang yang punya lagu dari negara lain.
1: Yes.
0: Apakah mungkin baju juga?
1: Bisa jadi.
0: Atau mungkin nih kayaknya desainernya pas lagi ngelihat Lapor Pa mungkin di YouTube.
1: Atau desainernya emang desainer orang Indonesia.
0: Oh iya juga sih.
1: Iya.
0: Nggak ngerti sih. Tapi ya apakah suka Lapor Pa juga mungkin?
1: Mungkin nanti ya. Kalau nggak salah, kayak maksudnya nanti si Sunderland ini kalau dia ngegolin, mungkin dia nyanyi sambal lado.
0: Sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, sambal, samb

0: fall in love.
1: Give your heart a break dari Demi Lovato. Baru aja lo dengerin ya, good friend. Bersama yes. Astri Ovi, ditemani dengan Chester juga di Good Mood Club.
2: Yes.
1: Kita masih ngajak ngobrol-ngobrol juga nih untuk good friend yang mungkin masih mau kirim-kirim salam.
2: Bener.
1: Request-request lagu 90-an dan juga 2000-an. Boleh bener. Banget. Seperti aku mau menyapa Colin yang baru saja bergabung.
2: Halo,
1: di TikTok
2: Colin,
1: live-nya
2: pagi.
1: Kita. Iya, dia katanya baru aja menyelesaikan deadline-deadline-nya dia, pekerjaan-pekerjaannya dia yang menjadi vendor stationery wedding.
2: Wih,
1: seru banget.
2: Apa aja tuh?
1: Ada buku tamu, menu card, place card, sama wedding keepsake gitu katanya. Oh, seru banget.
2: Mungkin
1: ya.
2: Mungkin sama apa tuh namanya, kotak yang buat amplop namanya apa sih?
1: Apa tuh?
2: Iya, yeah, yang buat naruh amplop. Kotak-kotak itu kan biasanya ada ininya juga tuh di WO-WO.
1: Gue kalau kotak tau ya kotak makan.
2: Iya, makan lagi aja. Kalau tadi kata Ovi bisa kirim salam, bisa kirim makanan juga kalau mau ke sini. Tapi
1: udah
2: Senin
1: mau habis nih kita nih
2: tapi
1: siarannya.
2: Senin aja, Senin.
1: Oh iya, Senin aja ya.
2: Nah,
1: tapi ngomong-ngomong soal kotak makan ya, kalau anak-anak sekolah itu kan terkenalnya sama apa sih sekarang, MBG.
2: Yes.
1: Ya kan. Tapi gimana kalau misalnya ternyata dikasihnya tuh justru makanan-makanan prasmanan dari makanan bergizi yang mereka tanam sendiri?
2: Ah? Gimana
1: seru kan? Kan?
2: Iya.
1: Jadi ada SD, namanya SD Kanisius Pucang Sawit di Surakarta. Dia tuh berkebunnya tuh bukan cuman sekedar kegiatan ekstrakurikuler aja, tapi juga udah masuk menjadi bagian dari proses belajarnya mereka.
2: Okay.
1: Jadi programnya itu namanya Fit 360 atau Fit 360.
2: Yes.
1: Ini menerapkan konsep circular garden, dimana lewat konsep ini siswa-siswa itu diajak untuk ngikutin seluruh perjalanan makanan, mulai dari nanemnya, ngerawat, memanen. Mengolah sampai dengan menyantap hasil panen mereka sendiri.
2: Jadi semuanya dari awal ya, dari dia tanam, terus dia panen, dia makan juga.
1: Betul.
2: Dari hasil itu.
1: Istilahnya tuh kayak keren. Dari hulu ke hilir
2: asli,
1: gitu ya.
2: Asli.
1: Semuanya dilakuin. Dan mereka tuh bisa mengenal langsung dari mana makanan yang mereka konsumsi sehari-hari itu berasal. Dan hasil panennya pun itu gak berhenti cuma di kebun. Sayurannya, terus telur yang dipanen, itu tuh diolah jadi menu bergizi. Kayak misalnya bubur manado, disajiinnya sama tahu, teri crispy, telur rebus, sama dabu-dabu. Terus juga ada semangka, ada pepaya gitu. Dan makanannya tuh memang disajiinnya prasmanan. Supaya si anak-anak di sekolah ini gak cuman tahu tentang isi piringku, tahu dong. Itu kayak konsep
2: jadinya.
1: Konsep apa namanya, satu piring kita tuh isi piringku tuh apa aja sih. Ada protein, ada karbohidrat dan lain sebagainya.
2: Sayur.
1: Jadi isi piringku dari Kementerian Kesehatan kita ini benar-benar diimplementasikan, dipraktekkan konsepnya. Jadi mereka juga mengambil makanan secukupnya supaya gak terbuang. Jadi disesuaikan sama porsinya dia, disesuaikan juga dengan isi piringku gitu.
2: Nah, ini juga selain makanannya pastinya lebih sehat karena tanam sendiri dan mengolah sendiri, uang jajan juga udah pasti aman.
1: Itu dia.
2: Abis makan ini pulang sekolah makannya tetap mie ayam.
1: Jangan
2: itu
1: dong.
2: Lagi.
1: Itu lagi ya. Tapi gue setuju banget sih dengan adanya program kayak gini. Semoga nanti bisa diimplementasiin di sekolah-sekolah lain. Karena tentunya lewat kegiatan seperti ini tuh siswa-siswa itu gak cuman bisa belajar soal gizi yang seimbang, tapi juga bisa memahami proses panjang dibalik setiap makanan yang mereka makan. Terus juga mereka tuh bisa dibiasakan untuk berani mencoba makanan baru, makanan yang sesuai kebutuhan mereka, serta juga bisa lebih menghargai makanan dengan tidak menyia-nyiakan. Ini tuh buat orang yang dewasa mungkin kayak kerasa, ah makan mah gampang,
2: ya,
1: makan
2: lah ya.
1: Makan.
2: Makan aja.
1: Tapi buat anak kecil itu banyak yang picky eater loh.
2: Banyak, bener. Banget.
1: Apalagi yang punya mungkin ada kekurangan dari sensori dan motoriknya, itu kan ngaruh juga tuh ke picky eater.
2: Bener.
1: Nah kalau misalnya teman-teman yang makan, pasti kan dia ngeliat tuh, jadinya mau nyobain juga.
2: Tapi seru juga kalau misalkan di sekolah-sekolah nih ada apa namanya, eskul tanam gitu kan, eskul. Jadi selain dia nggak banyak main handphone pastinya di sekolah, dia apa namanya, nanam si makanan itu, terus dia makan sendiri, dia olah sendiri. Jadi dia tahu tuh proses dari setiap makanan yang dia makan tuh kayak gimana.
1: Iya,
2: gitu.
1: Jadi lebih bisa menghargai makanan.
2: Bener.
1: Ya. Gimana caranya kita mau menghargai orang lain kalau kita tidak memulai dari menghargai apa yang kita asup sehari-hari?
2: Itu dia.
1: Sungguh sangat super bukan?
2: Super sekali.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kopo terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Aceh terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: bukan anak gue tau. Glass Animals.
1: Aka.
0: Iya, aku tonton Heatwaves, bener.
1: Wow, keren juga.
0: Iya.
1: Tapi emang harus dari kecil sih dikenalin musik-musik yang bagus sih.
0: Iya, soalnya dia suka katanya ini iramanya lucu gitu kata dia.
1: Irama
0: nadanya
1: lucu.
0: Irama. Nadanya lucu, ada cik-cik-cik gitunya kata
1: sekernya.
0: Dia. Iya. Seru deh.
1: Masih di Delta FM, iya. Di Good Mood Club sama Astri Ovi dan juga ditemenin hari ini sama Chester.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Chester hari ini sangat semangat sekali karena ketika lagi lagu ya, mungkin yang di radio ngedengerin lagu, yang di TikTok pun juga ngedengerin lagu.
1: Bener.
0: Tapi versi live-nya dari Chester main gitar.
1: Karena
0: gitu.
1: Dari tadi kita ngasih kesempatan buat good friend, mau request kita nyanyiin live boleh. Karena kan Ovi mau akan lagu apa nyanyi satu album ya.
0: Wow, album foto kan.
1: Waduh, tebel dong. Bilang ya.
0: Colin bilang katanya lagu Gabby. Jadi tadi kita tuh lagi ngomongin soal request lagu gitu. Terus tiba-tiba ada yang request lagu Gabby dong bang. Nah, ada yang inget gak waktu dulu tuh zaman gue sekolah, ada satu gosip yang sangat dipercaya oleh setiap siswa pada masanya, yaitu adalah lagu Gabby itu beneran lagu dari orang yang patah hati, terus memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan akhirnya lagunya jadi horor.
1: Nah ini gitu. Juga ceritanya juga banyak banget nih. Ada yang bilang kecelakaan karena tabrakan, ada yang bilang
0: putus cinta,
1: ada yang bilang apa?
0: Lalalala, pokoknya.
1: Terus ada juga satu konspirasi yang bilang kalau lu dengerin lagu ini, lu akan disamperin sama yang punya lagu.
0: Nah itu tuh yang dibilang sama The Leftover. Dulu jadi cerita sekolah tuh kalau nyetel lagu itu didatengin sama arwahnya Gabby.
1: Kalau lagu ini kalau di sekolah lu kamar mandi ketemu Mr. Gepeng ntar.
0: Nah iya. Pulang juga lu belum tentu aman karena ada kolor hijau.
1: Asli, bener. Bener lagi.
0: Itu kayak urban legend nih anak zaman dulu banget tuh 90-an ya. Tapi kalau misalnya lagi pengen seseruan, terus pengen ala-ala singelong gitu, boleh deh gabung di TikToknya @deltafm. Kita tungguin di sana. Boleh request lagu yang mau dinyanyiin sama Chester. Kebetulan Chester di sini, lagu apa juga bisa, Slipknot juga bisa dia.
1: Bisa, cuman agak ribet ya kalau pakai gitar akustik ya.
0: 5-5-5-6-6-6-6 gitu.
1: Agak males ya.
0: Yang nyanyi juga capek ya, nggak ada yang mirip Corey Taylor di sini.
1: Asli.
0: Anyway, kalau misalnya mau gabung keseruan kita sekali lagi di @deltafm, kita lagi live di TikTok, kita tunggu di sana. Guys.

0: lagi. Walaupun tadi sebenarnya kalau lo dengerinnya di live TikTok ya,
1: yes,
0: kita tuh lagi nyanyinya justru Ten to Five.
1: Ya, bener banget.
0: Terus lagu lagi sedih lagi, You. Lagu aku diselingkuhin sama mantanku.
1: Oh, membekas sekali itu lagu. Ada cerita orangnya di sebuah lagu. Naruh orang tadi.
0: Tapi by the way, fun fact-nya lagu lagu si Ten to Five, maksudnya ya, lagu You ini kan dinyanyiin sama Ten to Five. Yang nyanyi kan namanya Imel Laki tuh.
1: Imel.
0: Pernah Imel siaran tuh. Di radio juga sebelah, bener.
1: Ada sama siarannya sama Om Yosi.
0: Betul banget, betul banget. Nah, pada saat mereka siaran, produsernya mantan gue nyelingkuin gue.
1: Oh, itu ke situ.
0: Iya.
1: Kayak gue tahu mau gue sebut nih namanya.
0: Emang lo tahu?
1: Tahu.
0: Ih,
1: mau sebut nggak?
0: Jangan nanti aja di TikTok jangan. Ya. Tapi nih ya, untuk good friend yang mungkin mau ngabisin waktu sama keluarganya, nonton deh menurut gue.
1: Nonton apa? Rekomendasi dong.
0: Lagi banyak nih film bagus di bioskop.
1: Apa
0: apalagi film untuk anak-anak itu ada Toy Story.
1: Oh iya.
0: Di beberapa bioskop pasti ada. Sama ada Minions juga.
1: Ada Minions.
0: Jadi pas liburan kemarin tuh gue sempat nonton Minions sama anak gue.
1: Okay.
0: Dia suka sih. Dan Minions yang kali ini seru karena kayak menceritakan sejarahnya Minions zaman dulu lah. Intinya gitu. Tapi lo pernah nyadar gak sih, Chess, kalau semua Minions itu laki-laki?
1: Emang iya?
0: Emang cobain ada, aja.
1: Ada,
0: kan namanya Kevin. Terus siapa lagi tuh nama-namanya Minion?
1: Siapa?
0: Bob. Short.
1: Bob Short.
0: Terus siapa lagi tuh? Banyak kan nama-nama cowok semua kan? Terus suaranya juga suara cowok.
1: Dimas gak ada Dimas ya?
0: Dimas Galang, Galang.
1: Wah, aduh galang.
0: Rambu Anarki gak tuh?
1: Cowok bukan dong. Cowok semua.
0: Iya, tapi ya memang dari dulu sampai sekarang semua karakter Minions itu tuh emang digambarinnya ternyata sebagai laki-laki dan ternyata itu memang sengaja dibuat sama kreatornya Minions, si Pierre Coffin, yang memang menjadi pengisi suaranya si Minions-Minions ini.
1: Oh.
0: Jadi ada alasan dibaliknya ternyata, Chas.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi menurut si Pierre Coffin ini, Minion itu digambarkan kan sebagai karakter yang apa? Ceroboh.
1: Iya, pemarah.
0: Terus, iya konyol gitu loh, sering bikin kekacauan.
1: Sumbu pendek.
0: Terus juga dalam tanda kutip kayak terlihat kurang pintar kan. Yang pintar tuh bosnya seakan-akan kan. Nah karena itu dia tuh bilang katanya kenapa dia menggambarkannya dengan sosok laki-laki. Itu karena dia susah membayangkan perempuan digambarkan sebodoh dan seceroboh Minions ini.
1: Iya
0: gitu
1: sih. Emang yang selalu kayak gitu penggambarannya emang selalu laki-laki. Emang selalu salah laki-laki itu.
0: Sabar, sabar. Tapi emang banyak yang nganggap alasan ini tuh sebagai pujian yang unik gitu ya untuk perempuan. Seakan-akan perempuan tuh kayak nggak pernah seceroboh si Minions-Minions ini gitu ya. Tapi ada juga yang ngelihatnya tuh sebagai kayak ya udahlah ini emang candaan aja sama opini pribadinya si kreatornya si Pierre Coffin ini gitu.
1: Dan si Minions ini gue juga baru tahu ternyata warna kuningnya tuh bukan warna kuning biasa. Si warna kuning Minions ini ternyata ada kayak nama khususnya dan itu emang udah dipatenin cuma buat Minions doang.
0: Oh gitu.
1: Dan gue juga baru tahu sih gitu. Jadi namanya kuning yellow
0: langsat.
1: Apa gitu. Bukan.
0: Kuning langsat mah pakai bangkuang ya.
1: Waduh, licin dong itu.
2: Oh boy.

0: Save the Date karena Kanca Saptiran 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City, Tangerang. Tahun ini, pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Kanca Saptiran sudah terverifikasi oleh World Athletics Course Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi, setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Panca Saktiran 2026, The Journey to Going Public Begins.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.
5: Yes, masih ada Astri Ovi ditemani sama Chester di sini. Yes. Dan hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Tandanya kita harus pamitan dulu.
6: Yes, oh, kalau tadi
7: kata Maedon
6: enggak mau bye-bye.
5: Gimana dong nih? Salah nih enggak ngikutin dari awal live katanya, soalnya bangun kesiangan karena libur kerja kata Hendrik. Enggak apa-apa, nikmati liburanmu.
6: Hari Senin ya Hendrik ya.
5: Iya.
6: Nanti kita balik lagi loh.
5: Iya. By the way, kita mau menutup siaran hari ini dengan sedikit berbeda karena kalau biasanya kita kayak udah boboy. Sekarang kita mau mengakhirinya dengan kayak lagi ada bintang tamu di sini ya. tapi terima kasih banyak Om Halid sudah menemani aku juga hari ini. Makasih Chester, makasih anak-anak magang. Kita tutup dengan menyanyikan I Will Fly. Ada yang mau nemenin enggak?
8: Oh my.
5: Siu Senin katanya.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.
3: Now that is a very sensitive subject.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: kan?
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
3: Banyak banget ya.
2: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
3: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
2: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
3: yayasan itu apa?
2: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
3: Jadi ini perusahaan.
2: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
3: Kan Inggris.
2: Oh iya, sorry.
3: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
2: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
3: Masya Allah.
2: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
3: Jago-jago bahasa Inggris mereka
2: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
3: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
2: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
3: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
2: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM, hits terenak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
3: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
5: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan, sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya dia di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid saya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
8: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
9: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
8: Junsa menghimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
4: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
10: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
3: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
10: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
11: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakan ya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan, isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
12: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
4: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
13: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di kalangan masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya itu belanja publik juga bisa didorong.
4: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
14: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
15: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liar menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
14: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
4: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
16: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar, sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan, momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
17: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
16: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
2: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter, program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat, para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
2: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan, mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai ke sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau Tidak Ada Kasus Stunting Baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
3: Dalam jangka pendeknya ini nanti akan ada edukasi-edukasi untuk masyarakat, untuk wilayahan, posyandu, PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama, tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
4: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
6: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara besar. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
7: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini. Kemudian kita di belakang ada data center juga. Kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Pak.
1: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Ahmad Nuron, menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
8: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. IHSG hari ini dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG melemah 0,24% ke level 6.093. Terdapat 211 saham di zona hijau, 180 saham melemah, dan 574 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh 466 miliar dengan volume 736 juta lembar saham. Beralih ke berita kedua, Good Friend, Indonesia memiliki alokasi anggaran pendidikan terendah di dunia, yakni 1,3% dari PDB. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics yang diolah Our World in Data dan Visual Capitalist, padahal 40,2% penduduk Indonesia berusia 24 tahun ke bawah. Dan untuk berita terakhir, liburan kini bukan lagi sekedar waktu untuk melepas penat, Good Friend. Bagi banyak Gen Z, traveling justru menjadi bagian dari identitas diri, bahkan dianggap lebih penting daripada mengejar pencapaian karir. Hal itu terungkap dalam survei Global Hotel Alliance. Hasilnya 50% Gen Z mengaku lebih memprioritaskan liburan dibanding pencapaian karir. Secara keseluruhan, 65% responden juga menyebut perjalanan sebagai bagian penting dari jati diri mereka. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore good friends.
3: Selamat sore semua
2: yang ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo. Dan yang dengerin di deltafm.net,
3: iya.
2: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham, barengan sama gue Ilham Ramdana.
3: Bareng gue juga ditemenin sama Bang Denny aka Mr. Last Man.
2: Asoy, asoy, asoy. Ada El Vito, El Produsore, ada Audi
3: Suganding.
2: Ya, ada Luna Apis lagi ngurusin skripsian, iya, ada betul. Juga Bang Hendra, ada Rido. Ah,
3: banyak-banyak.
2: Jam 4 kita mau ngomongin soal Indonesia katanya negara dengan alokasi anggaran pendidikan terendah di dunia, masa sih?
3: Iya, betul.
2: Cuman paling rendah di dunia. Kita paling rendah di dunia anggaran pendidikannya.
3: Mungkin karena dialokasikan ke yang lain kali.
2: Tapi kan buset, sekarang lu negara yang harus lo kencangin apalagi selain pendidikan.
3: Nah,
2: kalau lo pendidikan yang gak kencang, orang-orang ntar bego. Kalau misalnya orang-orangnya bego, hancur lah negara ini.
3: Apalagi orang-orangnya cuma di perut gratis doang itu.
2: Ah, kacau ini mah gimana ya?
3: Kenyang-kenyang bikin males jadi enggak mau ngapa-ngapain gitu.
2: Aduh. Habis ini kita bahas ya. Tapi kalau ngomongin masalah pendidikan kan kita identik sama sekolah ya.
3: Betul.
2: Gue di sekolah dulu kerjaan gue ya, gue sering banget jajan mulu. Gue tuh salah satu yang paling gue suka dulu di depan sekolah gue ada beberapa cemilan nih. Yang pertama adalah usus goreng.
3: Waduh.
2: Usus goreng itu enak banget. Kenapa usus gorengnya enak? Karena dia ngegorengnya gak bener-bener kering gitu loh. Jadi enak banget. Usus gue suka.
3: Iya, dia sama gorengnya ada, biasanya pakai minyak yang udah hitam banget tuh kan.
2: Enggak, kalau ini minyaknya bersih banget.
3: Oh, iya,
2: kalau
3: iya,
2: depan
3: iya.
2: Sekolahan gue.
3: Oh, gitu.
2: Sama ada lagi otak-otak. Tapi kalau gue beli otak-otak itu, gue gorengnya setengah mateng. Wah, itu juga enak banget tuh. Kacau.
3: Itu zaman lu SMA.
2: Itu zaman gue SMA, zaman gue SMP. Lu apa? Jajanan yang paling lu suka
3: gua
2: di sekolahan?
3: Zaman SD tuh gue pulang pasti beli gorengan. Zaman gue SD itu kalau nggak salah 50 perak dapat 2
2: gorengan.
3: Iya. Terus SMP gue demen banget jajan apa permen butternut colin yang kacang tuh.
2: Sama butternut colin ku suka. Iya. Butternut colin semua suka.
3: Sama kue gabin.
2: Kue gabin?
3: Iya, yang biskuit.
2: Oh, yang
3: tengahnya
2: kotak.
3: Tape. Ya, itu.
2: Tengahnya tape.
3: Iya.
2: Bukan ada gulanya.
3: Enggak.
2: Itu bukan gabin.
3: Gabin.
2: Tadi lu bilang bawa kan?
3: Bawa.
2: Ada tapenya enggak?
3: Ada.
2: Coba bawa.
3: Ya ntar makan.
2: Maksud tengahnya tape?
3: Iya.
2: Gua soalnya dulu di sekolah gua kalau kue gabin tengahnya wagyu.
3: Oh.
2: Kalau enggak potongan lobster gitu.
3: Oh, waktu gua ke rumah lu enggak tengahnya portal komplek.
2: Kalau lu nih good friends, jajanan sekolah yang paling favorit lu dulu apa? SD boleh, SMP boleh, SMA boleh.
3: Boleh, sekarang pun boleh.
2: Iya, kasih tau kita voice note ya 0811-949-9991 voice note only.
3: Kalau mau komen di TikTok bisa @deltafm.
2: Belum nyala
3: TikTok. Oh, belum nyala ya?
2: Ntar nyalain
3: ya, kita nyalain.
2: Iya. Abis ini ya. Lagu pertama kita punya Robin Williams, Better Man. Ini lagunya mengingatkan gua kepada Robin Williams.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

masih di Mangkal bareng Ilham. Dilihat FM Hitster enak, enak, enak, enak. Mau ngomongin soal ini nih, good friends. Indonesia jadi negara dengan alokasi anggaran pendidikan paling rendah di dunia. Jadi data yang beredar nyebut Indonesia alokasi anggaran pendidikannya 1,3% dari PDB. Ternyata ini paling rendah di dunia. Generasi mudanya masih sangat dominan banget, ada 40,2% penduduk Indonesia usianya 24 tahun ke bawah. Berarti kebutuhan pendidikan berkualitasnya terus meningkat nih dibandingkan negara-negara lain kayak Pakistan, Bangladesh, Singapura, Thailand. Belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB-nya itu di bawah ada Pakistan 2%, Bangladesh 2%, Singapura 2,2%, Thailand 2,5%.

0: Makanya kan sekarang lagi banyak katanya itu yang kuliahnya bagus-bagus pada ke Thailand gitu. Walaupun sebenarnya persentase PDB itu bukan satu-satunya ukuran ya, ada banyak caranya. Investasi pendidikan emang sekarang jadi kunci banget. Para ahli nilai kualitas pendidikan gak cuman ditentukan oleh besarnya anggaran aja, tapi efektivitas penggunaannya, pemerataan aksesnya, kualitas tenaga pengajar, serta pembangunan fasilitas pendidikan. Jadi walaupun misalnya anggaran kita terhadap PDB kan sekarang cuma 1,3%, jauh banget lah kalau dibanding Thailand dua kali lipatnya gitu, 2,5%. Walaupun kita 2,5%, anggarannya gede, tapi kalau banyak dikorupsi misalnya, jadinya kan kecil-kecil juga. Soalnya PR-nya masih banyak banget nih, good friend. Salah satunya adalah tenaga gaji guru kecil banget, gaji dosen kecil banget, bahkan masih banyak banget yang di bawah UMR. Gitu, makanya yang lagi digembar-gemborkan adalah uang-uangnya dipakai apa sih? Mudah-mudahan bisa dipakai pendidikan, mudah-mudahan uangnya tuh bisa dibikin UKT gratis. Betul. Misalnya kayak gitu.
1: Demi kemajuan bangsa ya enggak?
0: Jadi nggak ada orang-orang lain yang ngerasa kayak mau sekolah tuh mahal. Betul. Karena banyak negara juga kuliahnya gratis, Jerman gitu-gitu kuliah tuh, Norwegia kuliahnya tuh pada gratis, kenapa di sini mahal banget?
1: Gue baru baca kisah nyata. Mm-hmm. Ada seorang yang nggak bisa melanjutkan sekolah kuliah karena ayahnya udah meninggal kan. Mm-hmm. Akhirnya dia nggak dapat negeri, akhirnya dia
0: swasta
1: nggak mampu. Mm-hmm. Akhirnya nggak kuliah, dia tuh jualan apa ya, donat buatan ibunya. Mm-hmm. Terus kalau Sabtu Minggu namanya Muhammad siapa gitu, dia jadi pelukis di Bundaran HI.
0: Oh, itu dia, biar yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi. Iya, orang mau kuliah tinggal sedih. Orang mau kuliah tinggal kuliah aja. Orang negara kita duitnya banyak, iya. Ya kan?

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya
1: Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapet yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau iya. Kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
5: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
4: UBSI?
5: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
4: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
5: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
6: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Ya, bareng Man ini juga.
0: Niall Horan, Slow Hands. Ini ada yang kirim voice note nih, kita puterin dulu deh.
1: Siapa siapa?
0: Namanya adalah Mas Venus Girimanik Azik.
1: Wih, namanya.
2: Kalau gua sih bang, jajanan ini ya bang, zaman sekolah dulu mah enak itu jajanan bajigur sama itu kedelai rebus sama ubi rebus tuh mantep tuh jajanan dulu tuh waktu sekolah tuh.
1: Konsumsi.
2: Kalau sekarang kayaknya udah agak jarang tuh bajigur sama yang jualan ubi rebus sama kedelai rebus tuh. Bocah sekarang mah kagak pada doyan bang. Itu bang Ilham.
0: Bajigur, gue nggak ada lagi di sekolah gue dulu bajigur.
1: Ada, apalagi abis pokoknya sore jualan, apalagi abis hujan gitu.
0: Iya, gue pernah lihat sih kemarin gue di Bandung ada tiba-tiba di gerobak ada tukang ubi apa gitu ubi, kan.
1: Pisang,
0: iya, gue beli tuh bang, beli bajigur sama ubi satu gelas kecil banget, ceban.
1: Sekarang ceban.
0: 7.000 sama si apa namanya ubi rebusnya jadi di 12 kalau nggak salah.
1: Mahal
0: kan ya?
1: Ya inflasi zaman gue kayaknya.
0: Tapi kalau bajigur itu ada inian kelapanya di dalamnya.
1: Iya, yang asli begitu.
0: Iya, enak sih, tapi manis banget menurut gue. Terus Reza, bang sebelumnya di sebelah ya, sekarang pindah ke Delta. Iya betul, iya. Sebelumnya di sebelah di Radio Kuning aka Frambos.
1: Sekarang di Radio Biru.
0: Sekarang Radio Biru
1: aka Green.
0: Ya salah dong. Tapi bukan film, tapi Radio Biru.
1: Ya.
0: Nih pada baca balas juga di TikTok nih. Ari Cilung sama martabak telur. Cilung tuh cilor gulu.
1: Aci digulung.
0: Aci gulung. Cilung cilor gulung, cilor itu singkatan. Cilor kan aci telur.
1: Dia martabak telur, martabak telurnya martabak telur yang gerobakan tuh.
0: Iya, gue tahu.
1: Yang kecil-kecil gitu.
0: Iya, bukan di ini ya, bukan yang kayak di
1: abang-abang pinggir jalan.
0: Hoki, yang, bukan yang di gitu kan.
1: Bukan.
0: Tapi kalau cilung itu gue pernah lihat ya orang bikin cilung. Telurnya dikit banget. Acinya banyak, telurnya dikit banget.
1: Harganya 1.000, telurnya mah banyak.
0: Lah iya sih. Lu lagi makan apa, Bang? Gabin, gue begabin tape 2000-an ya. 2500 kata Bang Denny.
1: Satuan 3000, kalau beli 2 goceng.
0: Oh, gitu. Oke. Request lagu dong, request lagu apa? Reza, ya sebelum tadi ya. Terus kalau di Bandung tuh ada bajigur, bandrek, bener ada kelapa.
1: Iya, betul.
0: Iya, Lintang. Lintang dari Bandung. Oke. Ya, belum dijawab ya, namanya juga kan lagi di TikTok.
1: Sama Surabi. Bajigur sama Surabi juga matching tuh.
0: Tapi emang dia dijual bersama kayaknya
1: enggak. Tapi yang sepaket di gerobaknya tuh, di gerobaknya tuh penuh kan. Ada kacang mede tadi, kacang rebus.
0: Kagak ada kacang mede.
1: Ada yang bukan mede, kacang apa? Kedelai.
0: Kacang kedelai, iya. Kayak edamame gitu kan, iya. Kayak macam edamame, kacang, terus ada
1: kacang rebus,
0: ubi, ada kacang rebus,
1: iya, singkong.
0: Ini ada beberapa
1: somai.
0: Aduh. Ada beberapa jajanan yang dulu dibeli selalu di SD-SD nih ya. Yang pertama, ini ada bentar. Permen karet Yosan. Masih ada enggak sih Yosan?
1: Udah jarang nemuin sih.
0: Gue juga jarang nemu deh. Sekarang permen karet Yosan kalau gue permen karet biasanya sekarang Big Bubble kan.
1: Oh iya.
0: Atau enggak Happy Dent yang gitu-gitu. Iya. Yosan kayak jarang deh.
1: Itu mah ada di depan kasir sebuah
0: Mart-mart.
1: Kan, iya.
0: Permen rasa susu ini juga dulu gue sering beli nih.
1: Iya, macam-macam kan ada yang bentuk susu kalau kita beli di Lembang, ada yang di warung-warung dekat sekolah itu.
0: Kalau dulu gue sering lihat yang permen rasa susu itu, dia yang rabbit gitu.
1: Kelinci.
0: Yang kelinci itu plastik dalamnya bisa dimakan, kertas dalamnya kayak jelly. Ada juga permen kaki hot pop bikin gaya makin ngepop.
1: Oh, itu udah agak kekinian tuh 2000-an
0: Iya. Permen rokok juga dulu sering beli. Oh, iya. Terus juga ada ciki jagung turbo. Ntar itu kalau nggak salah warnanya hitam bukan sih ciki jagung turbo tuh? Gue lupa. Ciki jagung turbo tuh kayak apa ya bentuk warnanya ya?
3: Mie gemas.
0: Mie gemas mah udah ini. Yang dulu mah anak mas dulu.
1: Anak mas yang the best.
0: Wah gila anak mas. Oh ciki jagung turbo ini.
1: Iya kuning begitu.
0: Gue pikir hitam emas.
1: Ada rasanya dia ada asin, ada rasa garam.
0: Tapi
1: ada
0: anak
1: rasa...
0: mas udah nggak bisa beli sekarang.
1: Udah jadi bapak emas ya.
0: Iya anaknya udah gede. Terus juga coklat payung.
1: Iya
0: kan.
1: Payungnya payung kafe kan.
0: Oh, gede banget payung Starbucks. Ini ada ini ya ada. Kerupuk undian lotre kata gitu di TikTok nih. Ada ciki yang berhadiah duit. Emang ya?
1: Ada zaman dulu. Ntar dapat berhadiah ciki lagi kadang gitu.
0: Oh besok gitu?
1: Iya. Ada ciki di dalam ciki. Ada yang isi duit, ada yang jadi ku
0: kertas. Semacam
1: kertas gitu.
0: Kalau dulu gue pernahnya di dekat rumah gue tuh ada kayak permen dibungkus koran, dalamnya suka ada duitnya. Harganya kalau nggak salah misalnya 500 gitu ya misalnya ya. Nanti dalamnya tuh ada yang ada duit 1000, ada yang duit 500, ada yang kosong koran doang. Tapi itu judi ya malahnya.
1: Iya, yang dibetot gitu ngambil kan.
0: Yang dibetot. Woi.
1: Ternyata teman SMP gue nikah bandar. Suaminya bandar gitu.
0: Gua ke rumahnya. Dulu tuh kita nyarinya kalau kita pegang-pegang dulu kan, kita pegang-pegang, kita rasa-rasain, ada duitnya enggak ya? Tebel enggak ya? Tebel enggak ya? Ternyata yang tebel-tebel banget tuh malahan enggak. Kalau yang tebel banget itu isi koran juga. Iya. Kalau yang isi duit, gue enggak tahu deh, pokoknya gue pernah dapat
1: hoki-hokian lah gitu.
0: Pernah dapat gope, pernah dapat 1000 gua.
1: Itu girang banget zaman dulu 1000 gede bongan.
0: Gua gila, gua berasa miliarder dulu, Pak, buset.
1: Berasa bisa beli Arpa.
0: Juki Pli. Yang paling inget permen jagoan neon. Jagoan neon juga tuh sering.
1: Ih, betul.
0: Nova nih ya.
1: Sama ada permen yang meledak-ledak di itu yang kayak asem banget apa tuh?
0: Iya tuh apa?
1: Super.
0: Iya, itu juga tuh. Nova, Kino Bear Crispy udah menghilang di pasaran. Sukimi, Bang, dulu masih inget ngumpulin alfabet Yosan dibungkusnya nanti bisa dapat sepeda. Sukimi apa ya?
1: Itu istrinya Sukiman.
0: Aduh. Tembak baterai hadiah agar-agar. Tar tembak baterai hadiah agar-agar
1: itu yang lagi. Abang mangnya keliling tuh.
0: Iya, tapi agar-agarnya gue inget.
1: Itu kekinian, kalau zaman dulu tuh judi masang gambar berapa gitu.
0: Dapat agar?
1: Iya.
0: Ya beli aja agar. Aneh-aneh banget. Lu pen agar aja pen judi lu. Anak-anak Gen Alpha sekarang mainnya blind box itu kayak gitu.
1: Iya, sama apa Beyblade.
0: Iya, Beyblade udah lama. Tembak baterai hadiah agar-agar nih, gue aduh penasaran nih ya.
1: Kadang
0: coba ntar gue cari deh di Google.
1: Kadang hadiahnya ayam warna-warni.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Lalu rugi dong abang.
1: Iya.
0: Namanya judi.

0: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
1: Save the day, karena Pancasakti Run 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City, Tangerang. Tahun ini, pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Pancasakti Run sudah terverifikasi oleh World Athletics Force Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi, setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Pancasakti Run 2026, the journey to going public begins.
2: Wah! HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
5: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, harga emas produksi PT Antam ambruk pada perdagangan hari ini. Harga emas satuan 1 gram pada hari ini sekitar 2.606.000 atau jatuh 27.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan harga hari ini memperpanjang tren negatif dengan melemah 29.000 dalam 2 hari terakhir. Kita beralih ke berita kedua, Good Friend. Bali resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik pertamanya berlokasi di Desa Pedungan dan Pasar Selatan. Setiap hari Bali menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah dan sebagian besar masih berakhir di TPA yang kelebihan beban, Good Friend. Fasilitas baru ini dirancang mengikuti standar lingkungan Eropa dan diproyeksikan mengolah lebih dari 40% timbulan sampah tahunan Bali. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, film historical fantasi terbaru garapan Christopher Nolan, The Odyssey, menuai pujian luas dari para kritikus dan penonton sejak gelombang ulasan perdananya dirilis. Di Rotten Tomatoes, film ini mencatat skor di kisaran 96 hingga 98% dari lebih 200 ulasan kritikus, menjadikannya salah satu capaian tertinggi sepanjang karir Nolan, Good Friend. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Ntar aja lagunya ya. Kita masuk dulu ya.
1: Iya, lu ngomong dulu.
0: Gila. Seenaknya sendiri lu siaran lu, Denny.
1: Iya, harus gitulah. Kan yang berkuasa tuh penyiar kalau di ruang siaran.
0: Eh, enggak kan tadi kan bosnya produser.
1: Ah, sebenernya buat gua sih produser. Ah, gua injek-injek dah. Kalau rotinya jatuh gua injek gitu ya.
0: Jam 5 sore nih, good friends. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, apa kabar?
1: Selamat menikmati sore, selamat menikmati kemacetan di jalan.
0: Iya, selamat sore nih buat Kamila sama Amar. Buat kompetisi renangnya Agustus besok, semangat latihannya ya Kamila.
1: Iya.
0: Semangat latihannya ya Amar ya. Semoga nanti menang.
1: Insyaallah, amin, amin.
0: Anaknya teman gue namanya Danti. Halo Danti, lagi di jalan hati-hati ya.
1: Oh, Danti singkatannya itu.
0: Apa tuh?
1: Di jalan hati-hati gitu.
0: Aduh. Jam 5 kita mau ngomongin soal katanya 85% perempuan alias wanita, iya, menganggap pria yang suka baca layak dijadikan pasangan.
1: Oh,
0: dan beda. Ini gak sebatas baca buku, tapi juga baca mantra.
1: Baca hatiku. Kan itu yang suka baca. Kalau yang suka bacot jangan.
0: Nah, yang suka bacot jangan. Apalagi yang suka bacok. Amit. Tapi menurut gue membaca memang salah satu hobi yang green flag. Lo ada lagi gak hobi yang menurut lo green flag? Gua nih ya.
1: Iya.
0: Hobi green flag adalah masak menurut gua.
1: Oh.
0: Orang yang suka masak, mau cewek mau cowok, karena kan masak tuh bukan buat cewek ya. Masak itu adalah life skill. Cewek harus bisa, cowok harus bisa. Paling gak lo masak-masak basic kayak lo masak nasi, masak telur, masak sayur. Ya lauknya juga yang simpel-simpel aja kayak rendang, pepes,
1: sayur lodeh.
0: Sayur lodeh. Ikan bakar kecombrang.
1: Wih, kasihan banget kebunnya angus dong. Ikan bakar kecombrang.
0: Salah. Lah lebih gila lagi.
1: Apa?
0: Roti bakar Mas Edi. Ayam lo bakar Mas Mono.
1: Roti bakar Bandung.
0: Aduh,
1: angus semua orang Bandung.
0: Bakar. Makanya nih, kita mau nanya ya, good friends, menurut lu hobi yang red flag tuh apa? Kalau gua salah satunya adalah memasak.
1: Iya, kalau gua juga di rumah, cuma gua yang ide, ntar istri gua yang Bun bikin ginian, Bun. Aku ngeliat di ada ginian di sosial media
0: enak gitu.
1: Iya, cobain bumbunya ini cobain ya. Biasa gitu.
0: Kalau berarti lo hobi ngide ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Nanti gue yang beli bahannya gue gitu.
0: Oh, iya. Tapi kan duitnya duit nyokap lo.
1: Oh, enggak. Tetangga gue.
0: Vito. Hai. Lo ada enggak hobi yang menurut lo green flag? Ngomong aja sih, ntar kita iniin dong, enggak usah dioper-oper.
2: Hobi yang green flag.
0: Kalau gue masak, ini kan baca.
2: Olahraga
0: standar. Harusnya lo ngomong ibadah walaupun lo nggak sholat sama sekali.
1: Dia nggak olahraga tapi dia suka olahraga gitu. Gimana sih?
0: Gak tau dah.
1: Suka banget olahraga, suka tapi lo olahraga enggak?
0: Enggak. Hobi makan tuh green flag. Biar sama gitu ya. Gue juga malas sih sama cewek-cewek yang makannya terlalu sedikit. Terus kalau makan apa-apa jaim.
1: Iya.
0: Gue makan jadi gak nikmat kalau gak melihat pasangan gue
1: enggak.
0: Makannya juga lahap gitu loh.
1: Iya, betul. Itu sebagai cowok kita gimana kalau bayarnya sedikit tuh gak tega gitu.
0: Aduh,
1: tagihannya kecil .
0: Makanya nih kita lagi nanya ya, good friends ya. Hobi yang green flag menurut lo hobi apa? 0811-949-991 voice note only, iya. Atau lo bisa kirim ke
1: TikTok at Delta FM.
0: Yes, ini buat Kamila sama buat Amar. Kita kasih Maroon 5, This Love.

0: Snap. Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: apa? Jas. Peter Pan topeng tahun berapa? Eh, ini tahun berapa sih?
1: 2000 awal
0: ya? 2000 berapa? 2003. Oh,
1: iya, betul kan, betul.
0: 2003 Peter Pan topeng, keren.
1: Karena yang pertama itu apa?
0: Ini pertama Taman Langit.
1: Enggak, pertama awal single dulu apa Mimpi Yang Sempurna.
0: Oh gitu yang pertama ya? Iya. Bukan Sobat.
1: Bukan.
0: Sobat itu padi
1: dong. Padi gora lagi.
0: Aduh. Ini 85% wanita menganggap pria yang suka baca layak dijadikan pasangan. Ini survei dari Elite Singles. Ini bukan bukunya apa ya, tapi secara karakternya yang jadi menarik. Walaupun dia baca buku gambar, tapi dia jadi menarik gitu.
1: Itu lebih kurang. Buku gambar dibaca gimana?
0: Buku gambar kan kosong, gak ada apa-apanya. Tapi karakternya dan wawasan tuh jadi nilai tambah aja. Tapi orang yang suka baca buku emang wawasannya luas.
1: Lebih luas, iya.
0: Secara karakter, dia gak akan terlalu yang menggebu-gebu, gak akan yang terlalu aneh-aneh. Karena ilmunya banyak. Seperti ilmu padi.
1: Iya.
0: Begitu dia makin mateng, dia dimakan.
1: Makin menunduk, monggo.
0: Iya, gitu. Iya, dimakin besar isinya, makin menunduk padinya.
1: Kalau yang baca buku, wawasan makin luas. Tapi kalau yang baca situasi, dia makin pintar.
0: Nah, itu betul. Empati sama pola pikirnya juga katanya bakalan lebih mateng daripada orang-orang yang nggak suka baca. Karena kan dia berarti kalau suka baca buku, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang marah, ada orang sedih, dia bisa lebih empati. Misalnya ada orang marah-marah, dia bisa lebih berpikir kayak, ini dia kenapa ya marah ya? Mungkin dia begini. Nggak langsung dihajar balik, nggak langsung kayak gitu-gitu.
1: Jadi ketika dia dimarahin orang, dia langsung ngambil kerak buku baca. Jadi orang itu marah, dia baca buku. Lebih gila.
0: Kuring ya. Ini sejalan sama studi dari ilmu psikologi. Yang ada psikologi evolusioner tentang nunjukin kalau kecerdasan.

0: Dasar rasa ingin tahu sama kemampuan mikir itu jadi karakter yang banyak dihargai dalam milih pasangan. Jadi jangan milih pasangan yang nggak bisa mikir, yang karakternya jelek dan nggak punya rasa ingin tahu. Ya iyalah, tapi, dan tidak cerdas sama sekali. Ya iyalah.
1: Faktanya gue bukan yang banyak baca,
0: banyak duit,
1: banyak uang.
0: Iya, yang banyak uang, yang
1: banyak warisan.
0: Nah, itu menarik tuh. Walaupun bukan jaminan pasti ya, kan kalau misalnya lu ngomongin daya tarik orang tuh nggak cuman suka baca doang, iya, tapi kayak kepribadiannya mungkin dia humoris, iya. Dan banyak yang bilang ya, cowok ganteng kalah sama cowok humoris.
1: Betul.
0: Cowok humoris tuh lebih disukain perempuan daripada cowok ganteng.
1: Betul.
0: Permasalahannya ada yang ganteng begitu humoris nih. Pakai jaket jeans nih orang ini. Oh. Sekarang.
1: Ih, mau gue batukin mukanya tuh.
0: Iri kan lo? Iri.
1: Gua Anan.
0: Iri, hilang, Bos.
1: Aduh.
0: Gitu, tapi kepribadiannya juga, cara komunikasinya juga. Karena kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering kali kita kalau ngomong-ngomong orang lain bisa baik. Sama pasangan ada ego, ada gengsi, malahan jadi kayak ketus gitu.
1: Iya, lepas gitu aja ya.
0: Enggak
1: pakai tenang aling-aling gitu.
0: Itu dia, komunikasi itu penting. Ada lagi rasa saling menghargai. Cocok, ini cocok tetap ada peran yang paling besar ya dalam sebuah hubungan. Kayak misalnya sama-sama suka makan pedas. Nah, itu cocok tuh nanti.
1: Iya,
0: iya. Sama-sama suka nonton konser, cocok tuh. Sama-sama suka olahraga, cocok. Jangan satu suka olahraga, satunya enggak. Suka tuh suka makan, satunya enggak. Nanti begitu makin banyak ketidak match san, itu makin susah kita beraktivitas bareng. Kayak gue nih, gue selalu nyari pasangan ya yang paling enggak match-nya nih 70%. Gue suka musik, dia juga suka. Gue suka makan, dia juga suka. Gue suka olahraga, ya dia tipis-tipis juga. Misalnya suka juga. Terus suka jalan-jalan, sama-sama suka jalan-jalan. Kayak gitu.
1: Banyak kan yang cocok pasangan tuh rata-rata suka jalan-jalan sama suka makan.
0: Iya, bener.
1: Yang sama-sama suka olahraga jarang kayaknya.
0: Jarang.
1: Ada yang satu suka buat olahraga, satu suka makan rebahan.
0: Nah, yang sama-sama suka selingkuh?
1: Aduh, jangan dong.
0: Amit-amit dong.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
5: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Warna, oh cinta. Oh cinta.
1: Andai rasa itu
0: hilang.
1: Aduh, apa dibalik-balik?
0: Alis jangan nyambung mulu, bro. Ah, Dira Tata. Hai Dira Tafa.
1: Hai Dira Tafa.
0: Oh gini ya. Maaf ya. Ada info nih, Gen Z lebih pilih ngabisin waktu buat liburan daripada ambisius ngejar karir katanya.
1: Semua maunya gitu sih kalau lu anak orang kaya.
0: Ya bukan, kan maunya orang yang wah, karir. Tapi buat Gen Z kata liburan lebih penting daripada karir. Traveling bagian dari lifestyle. Yo, gila enggak lu? Jadi survei Global Hotel Alliance ya, terhadap 34 juta anggota GHA Discovery, kalau 50% Gen Z ngaku lebih prioritasin liburan dibanding pencapaian di karirnya. Dan travel jadi bagian dari jati diri. Karena secara keseluruhan 65% responden bilang kalau perjalanan itu penting banget. Perjalanan adalah identitas mereka. Gila gak lo? Liburan lebih banyak dari perjalanan kerja. Terus juga destinasinya mulai geser. Tertarik ngunjungin tempat baru, nyari pengalaman yang lebih personal, milih kota kecil atau desa buat suasana yang lebih tenang. Gua ada satu tempat yang pengen banget gua kunjungin sih.
1: Apa tuh?
0: Gua pengen ke Danang, Thailand, Vietnam.
1: Ngapain?
0: Tempatnya enak. Nih ya, gua cek ya. Tempatnya tuh kayak di kota kecil gitu. Terus adem. Nah, ini dia, Danang, Vietnam. Tuh, tempatnya kayak kota gak terlalu gede, udah gitu adem, ada pantai, ada gunung, gitu-gitu, katanya bagus banget.
1: Lu kenapa gak ke daerah Ciwide aja tuh kan yang ada air terjun pinggir jalan, itu tinggi, dingin, dingdong, Nek.
0: Naringgul. Oh yaudah deh, ke Ciwide aja.
1: Ya, ayo, kita naik motor, naik beat.
0: Gue kayaknya sih kalau gue jadi ya, kalau misalnya lancar-lancar kan gue tanggal 3 atau 4 Agustus gue ada event gede nih. Abis itu mungkin minggu depannya gue mau ke Vietnam. Kalau jadi.
1: Kalau gue sih gak ikut, gue doanya aja sama oleh-olehnya aja.
0: Insya Allah nanti dari Vietnam.
1: Vietnam itu biar berasnya enak, gue titip yang 100 kilo.
0: Oh, bodo amat. Kayak gitu. Sekarang tuh Gen Z lebih suka liburan. Bahkan mereka lebih rela bayar lebih mahal buat dapetin pengalaman. Mereka pengen hotelnya lebih nyaman, lebih berkualitas, enggak cuma sekedar hotel tempat tidur doang gitu. Dan banyak tuh yang nyusun liburannya pakai AI. Gue juga kemarin terakhir gue liburan nyusunnya pakai AI.
1: Ada bantu juga kalau dipakai secara bener ya. Kayak gue bikin flyers buat kajian buat
0: pakai AI juga.
1: Iya.
0: Nah, iya itu kan. Mantep kan?
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. IHSG hari ini dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG melemah 0,24% ke level 6.093. Terdapat 211 saham di zona hijau, 180 saham melemah dan 574 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh 466 miliar dengan volume 736 juta lembar saham. Beralih ke berita kedua, Good Friend, Indonesia memiliki alokasi anggaran pendidikan terendah di dunia, yakni 1,3% dari PDB. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics yang diolah Our World in Data dan Visual Capitalist, padahal 40,2% penduduk Indonesia berusia 24 tahun ke bawah. Dan untuk berita terakhir, liburan kini bukan lagi sekedar waktu untuk melepas penat, Good Friend. Bagi banyak Gen Z, traveling justru menjadi bagian dari identitas diri, bahkan dianggap lebih penting daripada mengejar pencapaian karir. Hal itu terungkap dalam survei Global Hotel Alliance. Hasilnya 50% Gen Z mengaku lebih memprioritaskan liburan dibanding pencapaian karir. Secara keseluruhan, 65% responden juga menyebut perjalanan sebagai bagian penting dari jati diri mereka. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
3: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
2: UBSI?
3: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
2: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
3: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
1: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin.

0: Selamat sore menjelang malam buat Sobat Delta aka Good Friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo juga buat yang di Nias.
0: Ya, banyak lah yang di seluruh dunia akhirat.
1: Iya, bisa dengerin di delta.fm.net.
0: Iya, betul. Betul, betul, betul, betul. Ini ada info kalau 3.500 ton sampah di Bali sekarang udah mulai diolah jadi ikutin standar Eropa. Sampah diubah jadi listrik. Nah, ini maksud gue berita-berita kayak gini dong yang ada tuh.
1: Semoga disupport ya, bukan malah di
0: bangga gitu loh dengernya. Kayak 3.500 ton sampah diubah jadi listrik. Nanti seluruh Indonesia ngikutin semua. Kita swasembada listrik, enggak tergantung lagi sama batu bara. Tidak menyakiti lingkungan, kan keren. Abis ini kita bahas ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Duh, bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
4: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
3: UBSI?
4: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
3: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
4: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, kita ngomongin soal 3.500 ton sampah di Bali sekarang mulai diolah ngikutin standar Eropa. Dijadiin listrik.
1: Keren sih itu.
0: PSEL, pengolahan sampah energi listrik. Pertama lokasinya di Desa Pedungan, Denpasar Selatan.
1: Ini membantu banget di indeks ekonomi. Anjay.
2: Aduh, indeks ekonomi mulu lu.
0: Lagi pikir. Lu pernah ke Bali enggak?
2: Pernah lo sama gue.
1: Oh iya, malu iya betul. Ingat gak? Yang kita nginep di rumah almarhum.
0: Iya.
1: Ingat gak tapi lo?
0: Ingat lah.
2: Yang lo mabok banget di La Favela lo.
1: Enggak lah, kan gue udah minum antimo.
2: Lalu di La Favela gue udah godain cewek-cewek bule. Gue bilang apa sih? Dapatnya laki-laki Mesir.
1: Dapatnya
2: iya kan ya,
1: cowok kongo.
0: Jadi sekarang tuh Bali ngasirin 3.500 ton sampah sehari kan.
1: Itu dari mana ya sebanyak itu ya?
0: Buset bang, sampah domestik tuh banyak loh, jadi tiap hari ada sampah kan.
1: Iya.
0: Lu bayangin cuma dari rumah lo, ini ada berapa juta rumah gitu. Sekarang kan masih berakhirnya di TPA nih sebagian besar. Kapasitas TPA juga kan makin terbatas karena makin penuh ya kan. Iya. Dan sekarang udah menggunakan standar lingkungan Eropa, European Union Industrial Emissions Directive.
1: Gue pernah ngeliat di YouTube atau di berita gitu ya. Emang mereka cara pengolahan limbahnya tuh keren.
0: Emang bagus banget. Ditargetin bisa bisa ngolah lebih dari 40% timbunan sampah tahunan di Bali targetnya. Dan sampahnya bakal jadi listrik. Proyeknya nilainya 3 triliun. Diproyeksikan bisa masuk listrik buat 100.000 rumah tangga kalau udah beroperasi.
1: Keren.
0: Dan bisa ngurangin emisi hingga 80%. Yang lebih keren lagi, bakal ngebuka 1.200 lapangan kerja baru.
1: Nah, ini yang bermanfaat untuk zaman sekarang ya.
0: Iya, ini PSL ini bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional, diinisiasi sama Danantara, targetnya mulai operasi 2028. Berarti kalau 2028 mulai operasi kan sebentar lagi udah mulai dibangun-bangun tuh.
1: Iya, persiapan, prepare segala macem lah.
0: Berharapnya sih bisa diterapin di seluruh Indonesia, jadi gak ada lagi tempat-tempat yang tiba-tiba sampahnya membludak, terus juga meledak gara-gara gasnya di tempat sampah itu, apalagi airnya sampai masuk-masuk ke sungai, amit-amit ya.
1: Itu udah membusuk tuh airnya tuh, hujan, bulak-balik aja tuh.
0: Aduh, parah banget baunya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: ada tiga.
1: Balik lagi ada tiga.
2: Oh, kaget.
1: Kenapa Ci?
2: Iya, kamu tiba-tiba masuk lalu ada tiga aja gitu.
1: Kuping aku gatal dong. Punya linggis gak buat orang?
0: Buat garukin.
2: Pakai itu dong, bor bumi.
1: Kita mau ngomongin ada tiga mobil yang hanya diproduksi satu unit.
2: Wah.
1: Jadi kan biasanya kalau mobil-mobil nih, mobil massal,
2: iya,
1: diproduksi kan bisa 2 atau 3 unit.
2: Iya. Ya, kok salah satunya nih kalau yang cuma satu unit,
1: Espas.
2: Avanza. Satu unit banget.
1: Ini ada 3 mobil yang hanya diproduksi satu unit doang di dunia.
2: Ikan.
1: Iya, betul, ikan.
2: Kenapa cuma dibikin satu unit doang? Bukan tujuan, bukan berkelas.
1: Biar apa?
2: Karena setelah bikin satu unit, kebakaran pabriknya gitu. Jadi alat-alatnya rusak.
1: Amit-amit, jangan dong. Yang pertama adalah Lamborghini Egoista.
2: Wow, itu. Nah, yang kedua dia bikin Lamborghini gitu.
1: Oh, iya sih.
2: Makanya ada Lamborghini gitu.
1: Oh.
2: Terus yang terakhir Lamborghini gitu ganti Roger gitu.
1: Bodoh. Lamborghini Egoista, mobil ini cuma diproduksi satu di dunia. Desainnya elegan banget. Ini kayak pesawat jet. Kalau enggak gini, kalau misalnya mau kayak pesawat jet, kenapa lu enggak bikin pesawat jet?
2: Nah, dia Lamborghini biasa, cuma dia punya pesawat jet, dia dimasukin ke pesawat jet, makanya cepatannya kayak pesawat jet gitu.
1: Oh, gitu.
2: Mau gatak orang enggak sih kalau ada yang beli kayak gitu?
1: Ya itu ngapain maksud gua gini. Dan mobil ini bisa mencapai kecepatan 350 km per jam di saat macet total.
2: Itu yang datang bukan cuma ambulan, pemadam kebakaran, mobil derek. Dan ini petugas-petugas asuransi datang.
1: Iya, itu yang paling pusing tuh ya. Harga mobil ini adalah 43 miliar rupiah.
2: Wow.
1: Gitu. Padahal yang jadi keistimewaannya ya, kan jalannya cepat.
2: Iya.
1: Tapi paling dia maksimal buat 2.
2: Iya,
1: gak bisa nih buat rombongan haji ini, gak bisa nih.
2: Iya kan? Makanya 43M kalau lu beli bis double decker lu bisa dapat berapa banyak gitu.
1: Nah itu dia, bisa buat 3 kabupaten.
2: Nah itu pola pikir gue, begitu mindset gue. Gue kalau punya mobil pengen yang muatnya banyak, nyaman tapi mobil.
1: Pantesan gak kaya ya.
2: Iya.
0: Ada 3.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada tiga.
1: Mobil paling mahal di dunia, tadi nomor 3 adalah Lamborghini Egoista, harganya 43M, diproduksi cuma satu. Yang kedua adalah Ferrari P4/5.
2: Aduh, kenapa ada pernya?
1: Nah itu dia, Ferrari P4 garis miring 5 tulisannya gitu.
2: Oh, berarti mobil ini gak sampai selesai, jadi cuma 80% dibikinnya.
1: Oh, bener juga nih. Emang di sini gak ada kapnya, gak ada rodanya, emang gak ada setirnya sih.
2: Ini
1: kenapa kayak mobil bahan ya?
2: Ada sunroof tapi gak ada rangka.
1: Ini diproduksi cuma satu doang di dunia, dirancang oleh Pininfarina. Bisa menempuh kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik.
2: Ngejengkang dong.
1: Iya, jadi 100. Jadi kan 100 km per jam.
2: Iya.
1: Ya kan berarti kan kecepatan 100 km per jam. Kalau kita cuman 2 km jaraknya, berarti kita cuma 6 detik.
2: Enggak tahu gua. Matematikanya ribet.
1: Gua juga bingung. Gua juga cuman asbun. Pokoknya kenceng dah gitu.
2: Iya,
1: ini
2: gitu.
1: Kalau buat cuman beli apa ke Alfa mah gitu.
2: Iya.
1: Kayaknya enggak perlu mobil ini deh menurut gua.
2: Makanya nggak ada armadanya kan kalau buat kayak Tiki, JNE nggak pakai gini ya?
1: Nggak, karena nyampainya kecepetan, ini rugi.
2: Nggak bisa masuk ke dalam gang juga gitu.
1: Nggak bisa, masuk gang juga ini susah nih. Gitu, ini mobil harganya 57 miliar rupiah.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Cuman diproduksi satu doang di dunia ini. Warnanya,
2: iya,
1: ini dipilih warna yang bagus lah.
2: Biru telur asin?
1: Nggak,
2: bukan. Apa?
1: Kuning monyet. Mana ada monyet warna kuning?
2: Abu-abu telur puyuh.
1: Burem. Cuma motifnya kayak telur puyuh ya.
2: Iya.
1: Lucu banget kali ya. Totol.
2: Itu kayak Navisilnya Amerika kan, telur puyuh.
1: Oh iya, iya Navisil kan? bener.
2: Iya kan.
1: Dan emang dia terinspirasi dari telur puyuh dulu bang.
2: Iya betul. Pas dia
1: Enggak betul. Emang gue cuma asal-asalan.
2: Pas dia naik kereta zaman dulu dari Bayoran ke Parung Panjang
1: itu kan masih jualan telur
2: puyuh gitu. Lepet-lepet cangcimen.
1: Kacang kuaci apartemen. Itu dia. Ini namanya Ferrari P4/5. Diproduksi satu unit dan harganya 57 miliar. Dan seperti biasa, mobil-mobil mahal, selalu mobil sport.
2: Iya.
1: Kecil-kecil yang penumpangnya dikit.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Jadi nggak boleh buat mobil material yang
1: nggak boleh
2: angkut pasir.
1: Ah, angkut pasir setengah kijang. Wah, kijangnya lagi nggak ada. Taruh di Ferrari itu jangan. Kalau bisa sih jangan.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Dulu gua waktu kecil, ini mobil ini kan biasanya tenaganya gede ya, bisa berapa horsepower gitu tenaga kuda. Gue pikir ini mobil di dalamnya banyak kuda gitu. Punya 300 tenaga kuda, kudanya ada 300.
1: Aduh, 300 dalam mobil. Wah, lo kecil di mana sih? Dan kan kalau Ferrari-Ferrari lain lambangnya kuda jingkrak.
2: Iya.
1: Nah, khusus Ferrari ini
2: kuda nyengir.
1: Enggak.
2: Apa?
1: Siput.
2: Kuda lumping. Jadi ada kuda lagi dipecut gitu.
0: Ada tiga.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga.
1: Kita tiga ngomongin tiga mobil yang hanya diproduksi satu unit doang di dunia.
2: Wow.
1: Tadi nomor tiga adalah Lamborghini Egoista.
2: Nomor dua Ferrari.
1: Ferrari nomor, P4/5.
2: Nomor satu nih pasti Abu-abu.
1: APV bukan AVP.
2: Oh,
1: APV namanya. Iya, APV abu-abu 1500 cc.
2: 1498.
1: Oh iya.
2: Gua lihat di PPKB.
1: Wah,
2: gua
1: keren.
2: Kenapa gua rebut AVP? Awalnya keluar APV, begitu lama-lama udah mulai enggak terurus
1: AVP.
2: Aja ini Alphard perlu vitamin.
1: Yang nomor satu ternyata Bugatti La Voiture.
2: Itu adanya Bugito Bugatti nih.
1: Salah. Bugatti La Voiture gitu. Jadi yang punya ya emang ya tukang Voiture tuh yang kalau misalnya
2: Punisher gitu.
1: Iya.
2: Kang kayu.
1: Iya.
2: Ya, makanya kan ada hubungan yang Bugatti ini sama Bugito.
1: Iya, Bugito kan tukang kayu. Ini ternyata mobil paling langka dan paling mahal di dunia. Hanya ada satu di dunia dan dirancang dalam rangka 100 tahunnya Bugatti. Cuman ada satu di dunia.
2: Iya. Bentar, Mbok Berek ngiri nih. Bikin juga dong.
1: Iya, bikin juga dong Bugatti Mbok Berek. Dan harga mobil ini ditaksir mencapai 257 miliar.
2: Astagfirullahaladzim.
1: 257 miliar buat mobil.
2: Itu satu RT bisa pergi haji bareng itu, Ham. Yang plus,
1: kayaknya
2: yang
1: satu
2: plus
1: RW lagi. Dan, atau sekota deh kayaknya, Bang.
2: Yang plus.
1: Iya, yang plus. Yang plus kan 250 juta.
2: Kalau haji plus ya, bukan plus-plus.
1: Iya, yang plus. Iya. Yang plus-plus apa ya?
2: Enggak tahu.
1: Gitu. Dan lu tahu ini yang punya adalah siapa?
2: Gua bisa tebak nih.
1: Siapa?
2: Orang kaya banget.
1: Enggak, ternyata dia sederhana banget orang.
2: Apa?
1: Lu tahu yang punya siapa?
2: Siapa?
1: Cristiano Ronaldo.
2: Hah?
1: Gila enggak lu? Yang punya Cristiano Ronaldo.
2: Udah IG-nya nomor 1 di dunia. Mobil paling mahal di dunia.
1: Bahkan di tulisannya begini ya, Cristiano Ronaldo jadi pemilik mobil termahal di bumi ini. Di bumi ini, lu bayangin aja si Bugatti La Voiture itu.
2: Itu kalau mau dia bisa beli pesawat pribadi kan itu?
1: Ya nggak bisa.
2: Apa sih. Udah punya ya?
1: Dia udah punya juga. Kalau nggak salah dia sewa sih pesawatnya kemarin. Apa punya dia? Gue nggak tahu dah.
2: Punya dia terakhir WhatsApp sama gue. Dan ini gue punya jet yang kecil. Gue mau kasih sayap Boeing 737. Menurut lu gimana?
1: Gedean sayap ya. Kalau kemarin dia ini, Ham, nih kan si Bugatti Voiture gue bagus nih. Iya. Gue pengen kayak orang-orang. Enaknya di luar gue kasih stiker Doraemon apa Hello Kitty.
2: Oh gitu.
1: Jadi ini pertama kali dikenalkan di Geneva Motor Show 2019. Ini harganya setara 266 miliar ternyata. Cuman dibikin satu. Yang beli Cristiano Ronaldo. Tadi kita udah bilang ya. Dan dikirim dari pabrik perakitannya di Bordeaux. Itu langsung dibawa ke tempatnya Cristiano Ronaldo.
2: Ngerakitnya di rumah Ronaldo?
1: Enggak, di Bordeaux. Di pabrik-pabrik.
2: Oh, udah jadi baru dikirim.
1: Warnanya hitam. Jadi sanggup mencapai kecepatan 405 km per jam.
2: Buset.
1: Gila ya, 400 km per jam. Dari sini ke Bandung kagak nyampe setengah jam berarti.
2: Iya, betul.
1: Udah.
2: Itu udah sampai Kudus Jepara itu.
1: Iya, makanya.
2: Satu jam.
1: Dan ini katanya Cristiano Ronaldo juga ikut berkreasi menentukan keseluruhan detail interior secara bebas. Makanya kaca ini dihitamin pas peluncuran gitu-gitu. Makanya ini idih gila sih. Keren banget menurut gua. Gua jadi pengen kaya kayak Ronaldo deh.
2: Ya jangan lu.
1: Tapi nggak mau terkenal.
2: Ntar lu nggak sanggup. Iman lu gitu, takutnya lu sombong ntar gitu.
1: Jadi main perempuan.
2: Iya,
1: iya, amit-amit.
2: Bukan main perempuan, takutnya lu jadi main cowok juga.
0: Woi, amit-amit. Ada tiga.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, harga emas produksi PT Antam ambruk pada perdagangan hari ini. Harga emas satuan 1 gram pada hari ini sekitar 2.606.000 atau jatuh 27.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan harga hari ini memperpanjang tren negatif dengan melemah 29.000 dalam 2 hari terakhir. Kita beralih ke berita kedua, Good Friend. Bali resmi memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik pertamanya berlokasi di Desa Pedungan dan Pasar Selatan. Setiap hari Bali menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah dan sebagian besar masih berakhir di TPA yang kelebihan beban, Good Friend. Fasilitas baru ini dirancang mengikuti standar lingkungan Eropa dan diproyeksikan mengolah lebih dari 40% timbulan sampah tahunan Bali. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, film historical fantasi terbaru garapan Christopher Nolan, The Odyssey, menuai pujian luas dari para kritikus dan penonton sejak gelombang ulasan perdananya dirilis. Di Rotten Tomatoes, film ini mencatat skor di kisaran 96 hingga 98% dari lebih 200 ulasan kritikus, menjadikannya salah satu capaian tertinggi sepanjang karir Nolan, Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam Sobat Delta aka Good Friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Jam 7 malam
1: yeah.
0: Kita ngomongin di Odyssey.
1: Odyssey
0: resmi ngerilis jadi salah satu film Nolan yang paling bagus karena dinilai sama kritikus nilainya tibang.
1: Apa tuh?
0: Tinggi banget.
1: Masya Allah, itu kalau zaman gua dulu Odyssey itu kayak lagi berantem-beranteman. Odyssey.
0: Oh iya. Gile.
1: Mas dong.
0: Kalau dulu tuh semua orang tuh pada sopan. Jadi kalau mau lewat Odyssey.
1: Permisi.
0: Iya.
1: Oh, itu mah orang Jawa. Minta apa? Minta tuh Odyssey gitu.
0: Oh iya
1: entar
0: iya
1: dulu,
0: iya.
1: Dulu, gitu.
0: Odyssey.
1: Tunggu sebentar ya. Gitu.
0: Jam 7 malam kita bakalan bahas itu nih, Good Friends. Jadi jangan kemana-mana.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Odyssey. Jadi salah satu film Nolan yang paling bagus menurut kritikus.
1: Ceritanya tentang apa sih?
0: Ini tentang audisi, Bang.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Sesuai judul ya.
0: Iya, ini filmnya temanya tuh historical fantasy. Di audisi. Wah, ini langsung begitu rilis, buset, bagus banget ininya. Apa namanya, reviewnya, bahkan Rotten Tomatoes itu nilainya 96-98%.
1: Wah, gila.
0: Pencapaian tertinggi, salah satu pencapaian tertinggi sepanjang karirnya Nolan. Dia kan tadi bikin helm tuh.
1: Oh, helm Nolan. tapi gak main-main, 200 kritikus yang menilai 96-98.
0: Itu dia makanya. Sementara ada lagi Metacritic dari Odyssey, memperoleh metaskor hampir 90, positif banget.
1: Selamat ya, siapa namanya? Nolan.
0: Nolan.
1: Dapat salam dari KYT.
0: Aduh, kan tadi udah helm Nolan. Pisang kali Nolan.
1: Molen dong.
0: Nah, yeay. Di platform lain Letterboxd ini udah ada di atas 4,0.
1: Wah iya, ratingnya bagus tuh kalau
0: 4,0 dari 200, Bang.
1: Underwater.
0: Aduh. Ini menunjukkan kalau antusiasme dari penonton tuh tinggi banget.
1: Iya. Yeah.
0: Yang jadi banyak visual, yang jadi banyak pujian ya. Itu visualnya sih. Itu megah banget. Itu memperlihatkan kayak gila untuk film ini, Nolan ambisius banget.
1: Enggak tanggung-tanggung ya, Bang.
0: Udah gitu kedalaman emosinya itu loh, melampaui ekspektasi orang-orang. Gila sih, Bang, lo kalau nonton itu, wah gila sih rasanya.
1: Berarti ini film bisa jadi made by heart gitu ya?
0: Bisa jadi, dan ini kan film dengan biaya murah, keuntungannya puluhan kali lipat.
1: Oh, di luar ekspektasi tuh keuntungan ya?
0: Iya, walaupun pujiannya banyak, ada sih ada pro kontra juga di kalangan penonton.
1: Iya, itu udah pastilah.
0: Pemeran-pemerannya, pemilihan pemerannya.
1: Ada yang gitu. Menurut penonton gini ya, kurang cocok dia gitu.
0: Nah, ada yang bilang gini, yang paling banyak diomong ya, nih si main case-nya harusnya si Ilham Ramdana tuh gitu. Cuman gue nggak terlalu gue tanggepin.
1: Lu gak di BB waktu itu ya?
0: Enggak.
1: Masih BBM kan?
0: Masih BBM waktu itu.
1: Udah lupa pin lu kan? Tapi ini diantara semua penonton yang komentar ini, mereka rata-rata nontonnya tuh melek matanya.
0: Oh, bener. Dan rata-rata ya, selain melek nih, dan dia juga gak sepanjang film tuh melek terus, ada ngedipnya.
1: Kesurupan dong.
0: Buat yang belum nonton, silakan nonton.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Iya.
0: Binatang.
1: Lu ngatain Vito?
0: Bukan, bukan. Kebon binatang di Cina.
1: Oh, itu binatang ini biasanya nama anak laki-laki bapaknya
0: bintang,
1: namanya Atang.
0: Bintang, bintang.
1: Namanya Atang.
0: Oh, binatang. Oke, oh. Oke. Ini di Cina ada buka lowongan jadi beruang. Gajinya 263 juta. Lu berani coba enggak? Lu jadi beruang hitam, lu pakai kostum beruang hitam buat ngibur pengunjung. Tadi gajinya 200 jutaan setahun. Keren enggak? Lu kerja cuma 6 jam lo sehari, minimal 18 tahun ya. Jadi kalau yang masih 2 atau 3 tahun tuh belum boleh.
1: Ya jangan dong.
0: Ya.
1: Tapi ini ada persyaratannya. Berat badan minimal 130.
0: Karena kalau enggak itu enggak mirip beruang nanti ya. Kalau misalnya kayak api sih kagak mirip beruang.
1: Jadi cita.
0: Aduh. Dapat jatah libur sebulannya cuma 4 hari.
1: Ya lumayan untuk gaji segitu ya. Itu di atas UMR Lombok.
0: Wah. Tapi kalau misalnya 240 aja, berarti sebulan itu 20 juta.
1: Iya, betul kan?
0: Dan ketika lo jadi beruang, selama bertugas lo enggak boleh ngobrol sama beruang lain. Ngapain? Enggak boleh ngobrol sama pengunjung juga, cuman boleh mengeluarkan suara kayak beruang gitu. Kecuali darurat ya. Kayak mau pepes gitu, nah baru boleh dah.
1: Tiba-tiba disamperin beruang beneran mau digampar. Nah. Tolong.
0: Gitu. Dan di sana lo harus berperilaku seperti beruang yang beneran
1: pada beruang pada aslinya gitu.
0: Iya,
1: jadi dan guling-guling naik-naik pohon, gigit-gigit batang pohon.
0: Lu juga boleh nyantai di sana, kayak lu boleh rebahan, lu boleh manjat pohon,
1: lu boleh juga mukul sarang tawon, kan biasanya beruang begitu.
0: Iya, iya. Lu boleh bertingkah lucu juga kayak joget-joget apa gitu. Dan karyawan yang viral di media sosial bakal dapat penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Jadi kalau viral lu dapat bonus.
1: Jadi 264 gitu kan.
0: Kan ini 263. 264 boleh lah, masih masuk akal lah.
1: Buat beli buat beli obat merah.
0: Dan ini yang lamar jadinya banyak. Baru berapa hari yang lamar udah 100 lebih. Pengen jadi beruang. Mungkin saling king kerja aja kali. Saking susahnya cari kerja kali di sono ya.
1: Apa aja dah yang penting halal gitu kan.
0: Kalau di sini mah cari kerja kan gampang. Enggak mungkin ada pekerjaan pakai jadi beruang-beruang gitu. Kalau di sini kan nyari kerjanya ya gampang, duitnya juga gede.
1: Iya, lu cukup nongkrongnya di lampu merah kan.
0: Iya.
1: Jadi boneka mampang.
0: Depan Mart-Mart juga tuh, tarikin 2000-2000. Mantep kan?
1: Iya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Jam 8, it's time for us to go. Asik, iya, asik.
1: Sedih lah.
0: Thank you nih.
1: Belakang ini gak ada yang ngirim-ngirim kopi atau makanan apa ya?
0: Jangan, jangan.
1: Gue kan curiganya ada yang ngirim makanan dimakanin Vito kayaknya.
0: Enggak, ini kan udah mau closing juga. Oh, mungkin mulai minggu depan kali ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Mulai minggu depan. Jam 8 malam nih, it's time for us to go ya. Good friends. Buat yang di jalan hati-hati, gue juga mau ke FX nih, gue abis ini.
1: Ngapain?
0: Basket.
1: Wow.
0: Asik.
1: Oke, good friend, mohon maaf apabila 4 jam kebelakang tadi ada salah-salah kata ya.
0: Gak ada, salah kata apaan kita?
1: Ya mungkin kita ada yang melenceng ngomongnya.
0: Bisa jadi sih.
1: Keluar lapangan.
0: Wah, mohon maaf ya, terima kasih buat kru yang bertugas, Bang Denny, aka Mr. Last Man.
1: Iya, thank you Bang Ilham.
0: Elvito
1: Suroto.
0: Iya.
1: Thank you juga buat Bang Adui.
0: Aduh pribadi.
1: Waduh.
0: Pokoknya semua terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

senak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Ayo,

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend, daripada lu galau.

galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.